Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Lagu persembahan Naim Daniel dengan seni berdamai dengan takdir menghiburkan anda menyusuri rentak pagi KL membawa kita ke pukul 8.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KL FM ini baru KL.
1: Baik, seperti biasalah kan, kalau kita ada saudara mara, sakit ke ataupun baru lepas bersalin, mesti kita ada adab yang menziarah kan. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena datang menziarah dengan adab dan pulang bawa berkat. Di mana ziarah orang bukan sekadar datang bertemu, tapi tanda kasih sayang dan hormat sesama manusia. Bila kita datang dengan adab yang baik, hati orang yang diziarah juga akan rasa lebih tenang dan dihargai.
2: Ya, kadang-kadang ni perkara kecil seperti bagi salam, menjaga tutur kata dan tidak terlalu lama bertandang pun beri kesan yang besarlah kepada hubungan kita kat dengan orang yang kita lawati tu.
0: Betul, itu penting kan untuk menjaga hubungan pengunjung dan juga tuan rumah kan. Jadi antara yang kita boleh amalkan, akan ada 4 tip yang boleh sama-sama kita amalkan untuk ataupun bila kita berziarah. Antaranya yang pertama, bercakap dengan sopan. Kan jaga hati perasaan tuan rumah, janganlah mulut tu laser sangat kan.
1: Kedua, jaga masa, jangan ganggu waktu rehat mereka. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni kalau terima seorang yang baru dalam kehidupan kita ni, kita excited. Contohlah macam kawan-kawan kita baru lepas bersalin kan. Lepas tu kita datang ziarah, lepas tu kita bertandang lama pula, kesianlah dekat mak budak tu kan. Sebab apa? Sebab yelah, dah bersalin dah penat. Betul. Lepas tu nak layan orang ziarah lagi, lagilah penat,
2: bertimbang rasa. Okay, dan juga bawa doa yang baik lah kan. Semoga urusan yang kita apa, kawan kita yang kita ziarahi tu, semoga mereka punya urusan dipermudahkan.
0: Dan terakhir sikit, tunjukkan keikhlasan anda tu kan. Ikhlas bila pergi rumah orang tu, bukannya sebab terpaksa ke kan. Memang kita ada bawa niat tak baik ke, jangan-jangan tenang pergi bawa muka yang tawaduk orang kata.
1: Baik, ada menziarah orang perlu diamalkan supaya hubungan silaturahim menjadi lebih erat. Dan kita hendaklah memberi salam, meminta izin dan bercakap dengan sopan ketika berada di dalam rumah tu. Seperti mana apa yang kita ingatkan tadi tu, kenalah amalkan.
2: Amalkanlah adab yang baik, masyarakat akan hidup harmoni dan saling menghormati. Orang kata kalau masuk ke rumah orang lain ni dalam keadaan buta dan keluar dalam keadaan bisu.
0: Ya, betul.
2: Jadi bila kita masuk rumah orang, kita jangan cerita apa-apa.
0: Biarlah habis kat situ aje.
2: Habis sini.
0: Cerita situ, habis situ lah. Jangan semang-semang kat belakang, okey? Baik, itu nak kami kongsikan untuk Vibe Positif. Kejap lagi ada belajar apa hari ni. Hari ni belajar apa? Hari Isnin ni?
2: Makanan rasa Asia.
0: Okey, kejap lagi dengarkan dulu Black Eyed Peas, Don't Fall With My Heart untuk anda. Tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: 8.30 minit pagi dan masih lagi bertemankan kami bertiga, Kulin and Diana dan juga Putra Azwan di Rentak Pagi KL. Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua yang kalau ada nak dikongsikan bersama kami di KFM berkenaan trafik, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
2: Okey, 8.31 minit pagi. Biasanya waktu ni kita kongsikan belajar apa hari ini dan penerbit kita. Yang hari tu tengah seronok dekat Kelantan, okay. Epic Syafiq hari ni dia sediakan makanan, tapi bukan makanan orang Kelantan.
3: Yang akan nak sediakan makanan siam ke hari ni?
2: Masyarakat Banjar.
3: Banjarmasin. Okey. Jadi untuk makanan yang dimasukkan ialah kuih tepung turak. Kuih ni dia macam ni tau, lepat pisang tau. Cuma dia punya unik, dia macam ada yang panggil kuih pocong lah. Jadi kuih ni memang juga dikenali sebagai pupudak. Dalam masyarakat, pupudak. Orang Banjar panggil pupudak. Dan kuih ni juga merupakan warisan yang rasanya lemak manis, aroma ni bau pandan dan juga dibungkus dalam daun pisang.
1: Dan kalau anda nak tahulah kan, warna apa ni, kuih ni berwarna hijau tau. Dan kalau kita boleh tengok, macam kuih yang panjang tu apa, kuih pisang.
3: Lepat pisang.
1: Lah kan.
3: Cuma dia bulat macam pocong tu panggil kan. Tu apa kuih pocong tu.
2: Berwarna hijau tu sebabkan daripada daun pisang yang dibungkus tu. Tapi kalau kita tengok ni, macam makanan kalau di Sabah, ada burasak. Macam ni juga.
3: Burasak.
2: Dia dibungkus dengan daun pisang, nasi macam tu. Tapi ini dia lemak manis kan. Ada mungkin ada letak santan sikit. Dan kuih ni jarang ditemui dan popular terutamanya di kalangan komuniti Banjar. Dan juga digelar macam Azwan kata tadi, kuih pocong. Kerana bentuk dia panjang macam pocong.
3: Jadi menu utama untuk kuih ni ialah tepung beras, santan pekat, gula, garam dan juga air daun pandan. Itu yang kini hijauan.
1: Dan aroma daun pisang yang dibakar ataupun dikukus memberikan rasa tradisional yang istimewa tau. Itu yang istimewa berkenaan dengan kuih ni.
2: Saya rasa betul lah kalau masyarakat Banjar dia panggil kuih tepung torak ni kan. Makan dengan apa kalau tengok ni, boleh makan dengan lauk-lauk boleh kot kan.
1: Boleh. Kata boleh makan dengan gula ataupun garam sekali.
3: Itu dia punya resipi. Itu dia punya menu Kulin. Tapi kalau yang tanya makan dengan apa, ikut tekak masing-masing lah. Ada yang boleh makan dengan sambal ikan bilis. Ada yang boleh makan begitu saja kan.
1: Ada macam letak kelapa kaya parut tu kan. Itu macam sedap juga.
2: Kelapa parut. Letak dalam inti dalam ke kan. Kita pula nak ubah.
3: Dia terpulang kepada individu lah. Nak makan macam mana kan.
2: Ikut keselesaan masing-masing.
3: Okey, jadi untuk makanan kita hari ini, kuih tepung torak ataupun juga dikenali sebagai pupudak oleh masyarakat Banjar. Makanan istimewa masyarakat Banjar sebenarnya ya. Okey, kejap lagi hari perkongsian untuk anda. Tapi jom dengarkan dulu Shadan, Dunia Belum Berakhir. Kau tak makan kuih ni pun, insyaAllah dunia belum berakhir lagi.
2: Banyak lagi makanan lain.
3: Tapi akhir zaman. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, itu dia lagu dari persembahan Kelangi. Okey, sebelum kita nak pergi ke pukul 9 pagi dengarkan berita, kita nak kongsikan dulu ni.
1: Ingat semua pergi ke laut.
0: Ah, belum. Tak boleh pergi laut. Okay. Pagi ni kita kena duduk dalam konti ni. Kita nak kongsikan ini, tapi ada kena-mengena juga laut-laut dan penyebarannya. Hantavirus.
2: Apa tu?
0: Hantavirus ini merupakan sekumpulan virus yang boleh dibawa oleh tikus rumah ataupun tikus padang. Dan tikus padang.
2: Dan virus ini boleh merebak kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing atau air liur haiwan tersebut tau. Dan di mana benda ni boleh ditemukan, Diana?
0: Di Amerika Utara dan Selatan, yang boleh menyebabkan sindrom paru-paru hantavirus HPS yang menyerang paru-paru. Kalau di Eropah dan Asia, boleh menyebabkan demam berdarah dengan sindrom buah pinggang HFRS yang menyerang ginjal dan salur darah.
2: Bahayanya.
1: Bahayalah. Jadi peluang tak ada semua sih, kita jarang berlaku lah. Biasanya memang direct daripada haiwan ke manusia. Atau kita panggil zoonotic lah. Virus begini zoonotic.
2: Jadi kepada anda semua, berjaga-jagalah, jaga kebersihan. Betul. Kawasan rumah kita ni, walaupun kita rasa macam bersih, tapi kalau kita nampak kotoran, najis, haiwan tersebut, apa yang kita perlu buat?
0: Kalau ada dekat
1: apa
0: rumah
1: kita, masak.
0: Kita bersihkan. Kalau ada ni, yang paling penting sekarang ni, penularan ni daripada najis haiwan dia tikus kan. Kalau kat rumah anda ada tikus, najis tikus, jangan sapu ataupun vacuum. Yang pertama sekali anda kena buat, ambil bleach atau peluntur, letak dulu atas najis tersebut. Lepas tu biarkan beberapa minit, ambil kain, lap, dan kain tu kena buang.
1: Buang terus.
0: Jangan cuci. Tapi nak pakai, nak pegang kain tu pun kena pakai glove semua, pakai penutup mulut juga untuk kita ni lah, daripada terkena virus tersebut.
1: Jangan terus sapu. Sebab bila kita terus vacuum ataupun sapu, benda tu dia akan zarah-zarah kecil tu akan dia apa
0: panggil? Naik. Bertebaran.
1: Bertebaran. Betul-betul kita kena matikan dengan bleach macam ni. Mari tahu dah tinggal berapa minit, harap kuman dah mati, baru dah buang semua sekali.
0: Sekali. Kain tu jangan simpan pula, duk basuh, sayang.
1: Jangan
0: cari kain-kain yang buruk tu, lap najis tu dan terus buang.
2: Jangan sayang kain, sayanglah nyawa anda.
1: Betul-betul, itu paling penting. Okay, baik, mari kita pukul 9 pagi kejap lagi nak ke session Berita Radio RTM. Untuk utama 9 pagi dan seperti biasa juga di jam yang seterusnya, kita ada game untuk hari ni, game teka-teki kan?
0: Teka-teki. Tapi kita belum decide lagi siapa yang akan bagi teka-teki hari ni.
1: Nak kena awesome macam ni.
0: Nak awesome.
2: Boleh.
1: Baik, dengarkan dulu Fia Julia, Cukup Untuk Anda. Runtak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Hai, saya Bob Yusof. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa. Alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Hari yang ceria bermula dengan mood yang ceria. Kat mana lagi? Rentak pagi KL lah. Radio nombor 1 orang KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.

Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.

0: itu telah teliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassan punya team. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
1: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
0: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
1: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta ringgit kepada mitra.
2: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
3: Pertambahan 50 juta ni, mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
2: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini, saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta ringgit menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta ringgit yang diperkenal tahun ini.
4: Setakat hari ini, kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
1: Stephen Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih RM23 juta. Ringgit. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
5: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
1: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
6: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
6: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
1: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
7: Tapi mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Ini baru KL. KLFM ini.

0: Anytime, Anywhere 7.2 KLFM in KL. You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat pagi. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM. Rentak Pagi KL bersama saya, Putra Azwan, Kuli dan juga Anne Dayana untuk hari Isnin 11 Mei 2026.
4: Baik, ini dia info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan di lokasi Kampung Malaysia ke persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Plaza Tolok Q ke Jalan Istana, Pandan Jaya ke Susur MRR2. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik ataupun berlakunya trafik luar biasa di kawasan anda, boleh je WhatsApp kami di 013 97 972.
5: Ya, Kulin. Ya, betul. Itulah nombor dia. Kalau ada info trafik nak kongsikan, kongsikan bersama dengan kami. Okey, ni di jam terakhir, masih lagi kami temankan anda di Rentak Pagi KL. Saya nak ucapkan tahniah. Tahniah kepada Yunalis binti Mat Zarai. Ataupun lebih dikenali sebagai Yuna, yang telah menjadi rakyat Malaysia pertama yang mencapai 1 bilion stream di Spotify, merentasi semua kredit lagu. Tahu tak, 15 tahun lepas dia pernah hantar demo song tau dekat local ni lah, ke producer
3: label lah.
5: Local label producer di Malaysia di reject. Kena reject. Lepas tu, pada umur dia 21 tahun, pernah pula ada yang cakap tak ada siapa pun akan dengar lagu dia. Tapi ini membanggakan sebab dia telah menjadi rakyat Malaysia yang pertama telah mencapai 1 bilion stream di Spotify. Tengok, dulu dia orang pandang rendah pada dia, tapi dia tak putus asa. Sekarang dah telah membuahkan kehasil lah. Nampak hasil dia.
3: Dia menidakkan segala tuhmahan, segala reject tolakan orang-orang dulu-dulu lah.
4: Inilah orang kata, kalau gagal sekali ni kita jangan berputus asa. InsyaAllah rezeki Allah ni luas kan. Sebab itulah kita jangan sentiasa nak mempertikaikan apa usaha orang sekalipun. Sebab kita tak tahu kehadapannya orang tu macam mana kan.
5: Dan hari ni pun kita tak akan mengaku kalah, Kulin. Walaupun kita selalu galah main game teka-teki. Hari ni sekejap lagi game on. Azwan akan bagi kita teka-teki. Kita nak jawab. Kita pun tak nak mengaku kalah sebab selalu asyik kalah je. Mungkin hari ni mungkin kita akan menang.
4: Biasa kita akan menang dan Putra Azwan yang akan didenda.
3: Hei, banyak lah.
5: Laju betul lah.
3: Pandai pula awak pun terputar begitu aja Okey, tak kisahlah apa pun. Kejap lagi kita akan mulakan kita punya teka-teki. Tapi dengarkan dulu lagu bersama hujan ini. Aku Skandal untuk anda menerusi
0: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: semua pandu cermat, jiwa selamat, jangan main telefon lah kan. Ha, sebab apa? Sebab kita risau kalau main telefon leka, lepas tu tak peka dengan keberadaan dan kenderaan di hadapan anda.
1: Betul. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan hari ni. Yang memandu dah sampai tempat kerja, tahniah kita ucapkan. Yang dah hantar anak pergi sekolah semua, mungkin ini waktu dia bertenang sikit.
2: Okey, apa pun gunakan setiap waktu yang ada dengan benda-benda yang bermanfaat lah eh. Okey, dan sekarang kita nak teruskan untuk game kita, game on kita hari ini. Kita nak main game teka-teki. Saya akan bagi teka-teki sebab saya dah penat kena denda setiap video eh.
0: Alamak.
1: Awak selalu kena denda eh, Azwan eh. Sebab mengikut rekod pada 2024, Azwan ni tak pernah kalah. Selalu dia pemenang.
0: Sentiasa menang lah.
2: Yelah, tengok pada faktor game jugalah kan. Okey, jadi untuk ni teka-tekinya. Untuk N dan Kulin eh. Siapa yang kalah akan didenda lah.
1: Baik.
2: Dendanya apa nanti kan kejap lagi. Tapi soalan untuk teka-teki sekarang saya akan bagi. Dah bersedia ke kedua-duanya?
0: Okey, saya bersedia dah.
2: Okey, cantik. Okey, saya mulakan sekarang eh teka-teki untuk hari ini. Okey, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
0: Gunung apa yang tertinggi? Gunung yang ada dekat kita punya duit tu. Duit ringgit tu.
2: Kat duit. Gunung apa tu kat apa duit kita tu?
0: Duit kita? Gunung apa yang kat duit kita tu, saya terlupa.
1: Gunung Kinabalu.
2: Gunung Kinabalu kan.
1: Jap. Gunung sebelum Gunung Everest.
2: Betul. Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
1: Fakta ni. Dia betul ke tak?
2: Betul lah. Azwan kot.
0: Ini fakta lah.
2: Yelah.
1: Ni bukan teka-teki. Okey, jap.
2: Gunung. Dia teka-teki lah. Teka-teki yang ni lah.
1: Dia pembayang-pembayang.
2: Tak ada pembayang-pembayang.
1: Terletak di mana?
0: Terletak di mana? Itu je. Pembayang
2: dia. Terletak dekat bumi lah.
0: Bumi. Semua dekat bumi. Razwan.
1: Gunung Himalaya.
2: Gunung Himalaya kata N.
0: Saya Gunung Kinabalu.
2: Gunung Kinabalu. Confirm lock eh.
0: Saya nak Gunung Himalaya lah. Kita boleh kongsi ke?
2: So kalau denda pun sama-sama lah denda.
1: Salah. Kita duduk ke
0: denda. Sekali.
2: Okey, pasti betul lock eh.
1: Himalaya.
2: Himalaya. Awak pun Himalaya. Ni tiru tak apa, boleh?
1: Tak apa, tak
2: izin
1: apa.
2: Kan?
1: Izin kan?
2: Okey. Dua pun salah.
0: Kinabalu.
1: Betul saya izin kan?
2: Okey, jawapan dia.
1: Jawapan
2: Gunung
1: jawapan.
2: Everest lah. Gunung Everest lah.
1: Ini lagi tak boleh terima.
2: Yalah.
0: Sebelum Gunung Everest.
2: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Masa tu sebut tak jumpa pun dia lah paling tinggi. Dah jumpa betul dia tinggi.
0: Faham tak? Saya rasa hari ini
1: maknanya Azwan dia membalas dendam sebab dia selalu cakap kita punya teka-teki tak logik. Dia punya lagi tak logik.
2: Apa pula bayangkan macam ni.
1: Okey,
2: sekarang ni Gunung Everest paling tinggi tau. Masa tu orang tak jumpa lagi Gunung Everest ni. Dia tetap paling tinggi. Bila dah jumpa, okey Gunung Everest paling tinggi. Faham tak? Sebelum dia pun Gunung Everest paling tinggi.
0: Saya marah dengan teka-teki ni.
2: Tapi logik tak logik sekarang?
1: Sebab awak tanya sebelum.
2: Yelah.
1: Sebelum Everest.
2: Saya tak kata gunung lain.
0: Okey. Dah bertenang. Jadi untuk kali ini kita akan denda Putera Azwan.
1: Ya.
2: Tak apa.
0: Kita denda Putera Azwan.
2: Kita buat kesa kat mahkamah. Okey, teruskan. Dengan lagu ini dulu kita nak denda Anne dan juga Kulin.
1: Dia tentukan.
2: Lagu Persembahan Raya Razali. Balas balik untuk anda. Menerusi.
3: Letak Pagi KL.
0: Baru KL.

0: Ya, lagu persembahan Akhir Adin Majlis dengan Mewangi membawa kita ke pukul 9.41 minit pagi. Waktu ini kita masih bersama untuk Denda and dan juga Kulit.
1: Aduh, mana boleh.
0: Kenapa tak boleh pula ni? Apa yang tak puas hati lagi sekarang ni?
1: Tak berapa logik soalan tu.
0: Itu bukan logik, itu mengenai, itu ialah fakta. Itu soalan fakta sebenarnya.
1: Jadi hari ni nak denda ke tak nak denda?
0: Dia memerlukan kemahiran berfikir yang tinggi. Denda je lah, apa masalah
1: dia? Okey lah.
0: Boleh lah. Denda pun tak apa. Tapi kita buat denda kita. Denda kita dekat TikTok.
1: Denda okey. Boleh. Kita buat challenge dekat TikTok.
0: Boleh. Sebab ada doktor sikit percanggahan sikit. Percanggahan idea. Ada isu sikit kan. Jadi kita tak apa. Kita leave it.
1: Leave it to me.
0: Untuk sekarang lah. Kita postpone sikit. Tapi denda tu anda boleh tengok dekat TikTok ni. Kita akan denda dia orang. Dia buat apa. Kita tengok nanti apa dia. Okey tak?
1: Okey. Mantap. Jom kita nak masuk bilik karaoke 972.
0: Pasti. Setuju lah. Semua setuju eh.
1: Go.
0: Kita punya netizen setuju tak?
1: Setuju.
0: Setuju lah.
2: Mereka yang bercakap
0: sebenarnya. Kita pun setuju. Okey last tu kita denda dekat TikTok live KLFM nanti. KLFM ni baru KL. Okey tapi jom teruslah dengan lagu kita. Bilik karaoke kita ada 3 buah lagu. Dan nak mulakan dengan lagu yang pertama ini. Lagu Persembahan Kumpulan Gersang Masih Aku Terasa. Dan juga menyusul sepai itu ada dengan Irwan Syah dan juga Acha Septriasa dengan My Heart.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, itu lagu di bilik 972. Belum habis lagi. Lepas ni ada lagi satu
2: lagi.
1: Ada. Cuma kamilah dah berada di hujung segmen.
2: Apapun, terima kasih untuk yang semua bersama kita ya. Selamat pukul 6 pagi tadi dengan kongsi frekuensi kami 97.2 di RTM Klip Betul-Betul Percuma dan juga di live FB kami dan juga di live TikTok kami. Terima kasih banyak-banyak ya.
3: Baik, selepas ni anda boleh buat buat permintaan lagu.
2: Buat lagu terus. Jadi komposer.
3: Okay. Tak adalah, anda boleh buat permintaan lagu ataupun hantar ucapan kepada DJ Hai-Hai kita selepas ini bersama DJ Yayang.
1: Yang penting jangan buat lagu AI. Jangan buat permintaan AI. Okey, selepas ni Dayang akan temankan anda. Dan esok insyaAllah Kulin dan Azwa akan kembali temankan anda di Rentak Pagi KL.
2: Macam tak je.
1: Macam tak.
2: Esok saya BDR tau. Bukan. Esok dengan happy lah.
1: Salah. Kita BDR.
2: Cantik. Ada banyak kita nak diuruskan. Okey, jadi terima kasih. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini untuk Bilik Karaoke 972. Lagu persembahan Datuk Nasir Wahab, Memori Cinta Luka. Terima kasih Kuala Lumpur. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalam.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qashi yang ditahan tentera rejim Israel

Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadangkala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

KLFM ini baru KL. Itu dia Ahmad Ra dengan lagunya Bangun. Aku ada yang mengantuk kan. Takut ada yang terlelap. Bangun. Budak flat katanya. Waktu sekarang 10.13 minit pagi. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM ini baru KL melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Isnin anda hari ini 11 Mei 2026. Dan terima kasih kepada rakan setugas saya Maria hari ini. Ada Putra Azwan, Endayana dan Kulin dalam rentak pagi KL yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda selama 3 jam dalam Hai-Hai KL, insyaAllah sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dayang harapkan semoga sihat semuanya pada hari Isnin ini. Nak mulakan hari yang pertama kan dalam minggu ini. Dan insyaAllah hari ini kita, Dayang tidak keseorangan. Nah, nanti Dayang akan ada tetamu bersama dengan Dayang pagi ini. Nak tahu siapa, nak berkongsikan mengenai apa, teruskan bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Ada lagi ke yang masih berhayal pada ketika ini? Baru saja berlalu lagu Hayalan dengan Rafresh dan juga VE membawa kita ke pukul 10.30 minit pagi. Seperti yang Dayang maklumkan awal tadi, Dayang tak kesorangan. Dayang ada tetamu hari ini. Hari ini kita nak berkongsi mengenai dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bersama Dayang di studio Konti KLFM hari ini. Kita ada Encik Muhammad Jamil Harun, Kurator Museum Negara. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Encik Jamil, Encik Muhammad Jamil, apa khabar hari ini?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Sihat tu?
0: Sihat. Saya macam makin sihat, makin sihat.
1: Dah makan dah?
0: Oh, dah makan. Kita kena makan dahulu. Kalau tak, nanti takut muka masam je kat dalam konti ni, perut lapar kan? Jadi, hari ini bersama dengan Encik Muhammad Jamil, kita nak kongsikan mengenai sambutan Minggu Perpaduan 2026. Okey, mengikut Dayang punya apa tu info, sambutan Minggu Perpaduan 2026 akan berlangsung secara meriah di 6 zon. Di mana yang pertama dah diadakan di Zon Timur di Kelantan pada 9 hingga 11 April ya, Encik Muhammad Jamil. Yeah. Seterusnya di Zon Utara di Ipoh Perak 23 hingga 26 April.
1: Betul.
0: Dan 8 hingga 10 Mei di Zon Sarawak, di Miri Sarawak.
1: Betul.
0: Ambil orang Sarawak.
1: Oh ya.
0: Di Kelantan, orang Kelantan ya. Seterusnya yang minggu lepas juga diadakan di Zon Selatan di Melaka pada 8 dan 10 Mei, dan akan datang yang nak dikongsikan kita bersama di sini, Zon Tengah.
1: Betul.
0: Akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di Museum Negara, Encik Muhammad Jamil. Betul. Jadi, kita nak tahu ni, di Melaka dah diadakan minggu lepas. Minggu ini di Kuala Lumpur. Betul. Jadi yang nak buatkan, boleh Encik Jamil kongsikan macam mana sambutan Minggu Perpaduan di Kuala Lumpur ini akan menarik penduduk KL dan Selangor untuk wajib datang ni?
1: Okey. Terima kasih Dayang. Sebelum kita kena imbas jugalah sikit berkait dengan Minggu Perpaduan
0: ini. Yeah.
1: Kenapa kita laksanakan Minggu Perpaduan, betul tak?
0: Betul.
1: Sambutan Minggu Perpaduan ni sebagaimana kalau kita baca di surat khabar dan juga di media-media sosial ataupun melalui TV dan media elektronik, kita melaksanakan program ni merupakan salah satu daripada ataupun merupakan program utama Kementerian Perpaduan Negara di bawah flagship Kembara Perpaduan, yang mana tema untuk sambutan Minggu Perpaduan adalah membina bersama membina negara bangsa lah pada tahun ini, yang mana ia merupakan satu wadah perpaduan dan juga tapak integrasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia untuk sama-sama berinteraksi dan berkumpul dalam salah satu dalam program yang dirancang oleh Kementerian Perpaduan untuk kita mengeratkan hubungan dan juga merapatkan jurang perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jadi pada minggu ini, pada 8 hingga 10 Mei ni,
0: 8-10 dah dibuat di Melaka,
1: 15-16-17 Mei di Museum Negara, kita akan laksanakan sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, yang mana ia merupakan satu program yang dirancang secara inklusif, melibatkan pelbagai pihak dalam melaksanakan program ni untuk menarik lebih ramai pelawat ataupun pengunjung dan juga masyarakat luar untuk sama-sama pergi ke Museum Negara pada 15, 16 dan juga 17, sebab kita menawarkan pelbagai program yang bukan hanya melibatkan satu golongan tapi melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di, bukan sahaja di Lembah Kelang tapi juga di negeri-negeri sekitarnya. Jadi program tu akan berlangsung kalau contoh 15 dan 16 daripada pukul 9 pagi sampai 10 malam, dan pada 17 hari bulan Mei kita akan laksanakan daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang. Jadi kalau yang tak datang tu, khususnya yang dekat Lembah Kelang, memang rugilah, sebab di Museum Negara kita ada perbezaan ataupun
0: kelainan daripada zon-zon lain.
1: Sebab kita di zon tengah, jadi kita juga akan tonjolkan apa yang ada di sekitar Lembah Kelang.
0: Jadi rugi ya kalau mereka tak ambil peluang.
1: Dibuat
0: pula hujung minggu. Jadi saudara-saudara kita, pendengar-pendengar yang di negeri lain pun boleh datang sehingga memeriahkan Minggu Perpaduan di Zon Tengah. Ada kelainan yang lain daripada zon-zon lain ya. Encik Muhammad Jamil.
1: Betul.
0: Jadi yang ini juga dia tidak semestinya untuk menarik warga negara Malaysia kan. Dia akan juga menarik pelancong-pelancong untuk datang lagi di negara kita. Jadi seterusnya, sebab zaman sekarang ini bila kita buat program, kita nak menarik generasi muda, Gen Z kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk minggu perpaduan zon tengah ini, agaknya antara pengisian program ini dirangka supaya golongan Gen Z ni tak rasa kekok, supaya mereka boleh datang nak chill-chill, orang kata nak healing.
1: Betul.
0: Mungkin pengisian dia ada untuk khususnya untuk menarik Gen Z
1: Okey. Begini, bila kita melaksanakan ataupun kita merancang untuk melaksanakan program sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini, kita bukan hanya melibatkan satu pihak, tapi banyak pihak yang dekat dengan masyarakat. Contohnya kita ada Japanin Kuala Lumpur, kita ada juga Japanin Negeri Selangor dan juga Japanin Putrajaya, yang mana kita panggil untuk sama-sama memberikan idea ataupun buah fikiran bagaimana untuk kita merancang melaksanakan program sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini sesuai untuk semua golongan masyarakat, khususnya golongan Gen Z lah, sebab sebagaimana kita sedia maklum bahawa Gen Z ni kalau melibatkan sejarah mungkin dia akan ada klise sikit, betul tak, untuk ke muzium, sebab dia orang mungkin lebih pergi ke tempat-tempat yang hard dan sebagainya. Tapi dalam kita merangka program itu, kita juga merancang untuk program-program melibatkan Gen Z, dan kita bawa kan unsur-unsur sejarah, budaya dan juga warisan, yang mana benda tu kita menjangkakan bahawa ia boleh menarik golongan Gen Z ke Muzium Negara ataupun ke SMP Zon Tengah pada minggu ni. Contohnya kita bawakan rumah kami yang menonjolkan ataupun mempamerkan pelbagai kebudayaan masyarakat-masyarakat utama di Malaysia, khususnya di Timur Tengah, di Lembah Kelang ni sendiri. Dan juga yang paling istimewa tentunya adalah kita bawa juga, kalau Gen Z minat nak tahu tentang Unduk Ngadau, kita bawa juga pemenang Unduk Ngadau dan juga peserta-peserta Unduk Ngadau yang di zon Lembah Kelang, yang mana mereka juga menonjolkan identiti dan juga warisan yang
0: budaya.
1: Ada di budaya dekat Sabah itu sendiri. Jadi benda-benda macam itu kita gabung jalinkan dan juga kita tonjolkan kepada masyarakat, khususnya untuk menarik golongan Gen Z. Dan golongan Gen Z saya rasa mesti juga akan perlu hadir, wajib hadir, sebab kita buka muzium pada waktu malam.
0: Macam cerita yang muzium tu malam-malam.
1: Bermalam tu lain, tapi yang ni kita buka malam, dan juga Gen Z boleh ataupun masyarakat boleh pergi ke muzium, menerokai muzium. Jadi kat situlah boleh tengok kan. Ada yang viral kan, Muzium Negara tu berhantu dan sebagainya. Tapi kita cuba buka dan kita buka peluang khususnya kepada Gen Z untuk meneroka sendiri bagaimana suasana muzium tu di waktu malam. Dan susah sebenarnya untuk masyarakat dekat luar pergi ke muzium pada waktu malam. Betul. Dan melawat muzium dalam waktu malam. Betul. Dalam keadaan yang sunyi kan, dalam galeri tu sendiri. Jadi sama-samalah merasai.
0: Inilah peluang.
1: Ya, betul.
0: Tapi Dayang rasa bila Encik Mamat Jamil bagi tahu yang perkongsian ini, dia boleh menarik Gen Z. Sebab apa? Sebab generasi Gen Z sekarang, mereka sangat nak membuat konten.
1: Ya, betul.
0: Jadi TikTok itu akan menarik. Kan?
1: Betul.
0: Dia banyak konten dia, bukan sahaja aktiviti di luar semasa SMP ni kan.
1: Betul.
0: SMP sambutan Minggu Perpaduan.
1: Betul.
0: Dia bila kat dalam museum itu adalah POV yang menarik untuk dikontenkan juga. Jadi untuk pendengar kita, Gen Z sekalian, jangan lepaskan peluang ini. Dia bukan benda yang boring tau. Walaupun dengan museum macam boring, tidak. Dia ada something yang menarik, yang rare untuk anda kunjungi. Jangan lepaskan peluang ini. Tetapi sebelum kita teruskan lagi dengan perkongsian yang lain, Cik Mamat Jamil, kita berhibur sebentar lah ya, untuk kita menarik nafas. Boleh. Ini lagu permintaan Cik Mamat Jamil sendiri. Kita dengarkan Jangan Paksa Rindu daripada Ivan 17.

0: Itu dia lagu permintaan Encik Jamil kita.
1: Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.
0: Kita masih lagi bersama dengan Encik Jamil untuk perkongsian sambutan Minggu Perpaduan 2026 yang menyokong aspirasi Malaysia Madani dengan tema tahun ini membina negara bangsa, ya Encik Jamil. Betul. Jadi seterusnya kami nak tahu, bukan Dayang je nak tahu, pendengar pastinya nak tahu antara pengisian program-program menarik untuk Zon Tengah pada hujung minggu ini.
2: Okey, sepanjang 15 hingga 17 Mei, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita akan rangka ataupun kita akan laksanakan pelbagai program ya, yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Antara program yang tentunya akan menarik perhatian pelawat ataupun pengunjung sepanjang program SMP nanti adalah Pesta Citarasa Sambal Perpaduan. Ini first time kita laksanakan di museum dan ni juga first time kita laksanakan di SMP ataupun sambutan Minggu Perpaduan lah. Sebab kita kerjasama dengan Persatuan Seni Artistik Warisan Digital yang mana mereka membawakan sambal-sambal yang telah diiktiraf sebagai sambal warisan negara. Ada pelbagai jenis sambal lah.
0: Betul. Bukan merah, bukan hijau saja.
2: Bukan. Dia melibatkan pelbagai jenis sambal dan kita akan bawa. Dan yang lebih istimewanya juga, Food Unite ataupun jualan makanan kita pada hari tersebut juga berkonsepkan sambal. Jadi itu yang membezakanlah sikit kita dengan sambutan Minggu Perpaduan di tempat lain. Kemudian kita juga, sebab museum ni antara core business kami adalah melaksanakan pameran. Jadi kita akan laksanakan juga pameran Kami Anak Malaysia. Yang ni kita laksanakan bersama dengan rakan strategik kita lah. Dan mana kita akan pamerkan lebih kurang 300 koleksi patung miniature. Yang mana miniature tersebut tu kita ataupun mereka potretkan tu dengan memakai pakaian pelbagai etnik.
0: Seluruh Malaysia.
2: Ya, seluruh Malaysia. Yang kita akan pamerkan dekat Dewan Tengah Muzium Negara. Begitu juga kita ada yang tentunya yang ni akan menarik ramai pengunjung untuk datang. Kita ada Unity Breeze Walk Busana Etnik Malaysia.
0: Yang mana, itu trend sekarang kan?
2: Ya, betul. Kita akan berjalan selama 3 km daripada Muzium Negara ke Taman Botani Perdana sebelah Muzium Negara tu dan akan kembali balik ke Muzium Negara. Jadi kita masih lagi membuka lah ruang dan juga peluang untuk siapa-siapa yang nak join Unity Breeze Walk tu untuk datang, sama ada secara walk-in ataupun secara atas talian lah. Mereka boleh daftar dan kita jangkakan sekarang ni kita dah dapat lebih kurang dalam 800 peserta. Dan kepada yang habis ataupun tamat awal, mereka dapat medal lah untuk 500 terawal yang sampai.
0: Oh, 500 terawal dapat medal.
2: Betul, dapat medal. Kemudian bagi yang nak tengok juga reruai agensi, khususnya yang nak tengok muzium, kita bawa juga muzium yang ada di sekitar Lembah Kelang. Kita ada muzium Selangor dekat Shah Alam, kita ada juga muzium polis dan kita juga ada muzium perubatan dekat UM. Mungkin yang tak biasa pergi boleh pergi. Dan juga kita ada beberapa lagi program, antaranya adalah jualan buku. Kita ada lebih kurang 23 penjual ataupun pengedar buku yang akan turut sama dengan kita sepanjang 3 hari program ini berlangsung. Dan kepada siswa IPT dan juga kolej, kita ada buat perkhidmatan menukar minyak servis, menukar minyak hitam motor tu. Secara percuma pada hari Sabtu dan juga Ahad.
0: Ini sangat menarik.
2: Ya, betul.
0: Ini sangat akan menarik yang adik-adik kita.
2: Betul.
0: Yang boleh tukar secara percuma.
2: Secara percuma. Dan juga kita ada reruai RT progresif yang mana kita bawa KRT-KRT yang berada di sekitar Lembah Kelang, Putrajaya, Selangor dan juga Kuala Lumpur untuk mereka memasarkan produk masing-masing pada hari tersebut. Dan juga kita ada Rumah Kami yang saya cakap. Dan rasanya yang paling istimewa juga adalah KLFM akan bersiaran bersama dengan kita selama 2 hari.
0: Kita baru nak surprise.
2: Pada hari Jumaat dan juga Sabtu nanti. Jadi siapa-siapa yang nak jumpa DJ-DJ ataupun abang-abang daripada KLFM yang comel dan juga kacak ni, bolehlah ke Muzium Negara pada hari tersebut.
0: Banyak pengisian menarik ya Cik Jamil. Kalau kita nak sembang ni sampai saya habis konti, memang banyak sangat pengisian. Jadi betul. Untuk anda pendengar pada pagi ini tolonglah hadir beramai-ramai. Terlalu banyak aktiviti yang disediakan untuk pengunjung sambutan Minggu Perpaduan 2026 untuk Zon Tengah, dan yang pastinya ada yang special berbeza daripada zon-zon lain. Betul, ya Encik Jamil. Jadi ada satu program bermalam di museum ini yang selalu orangnya untuk budak sekolah rendah je. Betul. Tapi kali ini nak disasarkan kepada golongan
2: belia.
0: Betul. Jadi boleh Encik Jamil kongsikan sedikit.
2: Okey, program bermalam di museum ni merupakan program signature ataupun flagship Jabatan Museum Malaysia yang kita laksanakan setiap tahun, khususnya sepanjang bulan kemerdekaan itulah. Biasanya kita akan laksanakan pada 30 dan juga 31 Ogos. Dan kita khususkan kepada pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Tapi kali ini sempena sambutan Minggu Perpaduan ni, kita bawakan kelainan. Kita berkolaboratif dengan Universiti Kuala Lumpur untuk bawakan 100 orang pelajar mereka bersama dengan pensyarah dan juga bersama dengan Unduk Ngadau untuk bermalam di museum pada 15 dan juga 16.
0: Bukan bulan. Pelajar sahaja, Unduk Ngadau sekali.
2: Ya, Unduk Ngadau juga akan bermalam dekat Museum Negara dan mereka akan meneroka Museum Negara pada waktu malam dan juga melaksanakan program yang berunsurkan pemuseuman. Antaranya mereka akan laksanakan restorasi seramik. Jadi mereka tahu macam mana kerja seorang di museum itu sendiri dan juga konservasi artifak. Jadi mereka bukan hanya datang bermalam kosong, tapi mereka juga boleh mengetahui tentang peranan dan juga fungsi muzium itu sendiri.
0: Mereka boleh mengalami pengalaman itu sendiri. Ya, itu sangat menarik. Betul. Bukan semua orang boleh ada peluang ini. Ya. Jadi, Cik Jamil, apa harapan Cik Jamil untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini sebelum kita ke Zon Kebangsaan, kan?
2: Ya, betul. Ya, dekat Likas nanti kan, betul. Yeah. Jadi, harapan kami lah di Jabatan Muzium Malaysia, kita mengharapkan agar semua pihak, semua lapisan masyarakat akan datang sepanjang 3 hari penganjuran program ini dan boleh sama-sama menyertai pelbagai aktiviti menarik yang kita telah sediakan daripada pagi sampai ke malam, dan juga boleh juga menyertai beberapa pertandingan yang kita laksanakan juga kan. Dan juga ada juga, saya lupa nak maklumkan, kalaulah tak berkesempatan untuk ke klinik ataupun tak berkesempatan untuk ke spa, kita ada sediakan reruai saringan kesihatan percuma.
0: Ini pun percuma. Dan sangat rugi kalau yang tak hadir.
2: Betul. Dan juga sehari kita bawakan daripada 9 pagi sampai 6 petang refleksologi urutan kaki, yang mana kita kerjasama dengan Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia dekat Brifield. Jadi pelbagai program kita rangka, kita laksanakan dengan hasrat, dengan harapan agar program ini mendapat sokongan dan juga dukungan daripada semua pihak, khususnya yang berada di Lembah Kelang. Dan kalau siapa-siapa ataupun pendengar KLFM nak tahu maklumat ini, boleh pergi ke media sosial ataupun laman sesawan Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Museum Malaysia.
0: Itu dia antara perkongsian menarik bersama dengan Cik Muhammad Jamil Harun, Kurator Museum Negara. Terima kasih banyak-banyak Cik Jamil kerana sudi hadir berkongsi lebih lanjut mengenai sambutan Minggu Perpaduan 2026 untuk peringkat Zon Tengah, di mana Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan untuk hujung minggu ini, betul, 15 hingga 17 Mei 2026 hari Jumaat hingga hari Ahad di Museum Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang macam Encik Jamil kongsikan, ada Food Unites, Rumah Kami, Sukan Rakyat, ada Pameran Saya Anak Malaysia, ada persembahan, ada banyak lagi. Yang paling penting ada Unity Breeze Walk. Sebab Gen Z sekarang sangat minat ya. Lagi yang kalau ada berkostum, sangat menarik. Mereka sangat bersemangat mengenakan busana kan.
2: Betul-betul.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita akan jumpa hujung minggu ini, Encik Jamil.
2: Jemput-jemput datang semua.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Jamil. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Encik Muhammad Jamil Harun, Kurator Museum Negara. Perkongsian yang sangat menarik untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 hujung minggu ini, 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang ini. Terlalu banyak perkongsian, ada pengisian aktiviti yang menarik untuk anda dari pagi sampai ke malam. Ambillah peluang ini untuk diluangkan masa-masa berkualiti bersama dengan keluarga, bersama dengan insan-insan tersayang dan juga sahabat-sahabat anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sejarah Mungkin Bermula.
1: Itu dia New Boys dengan lagunya Sejarah Mungkin Berulang, menghiburkan anda dalam Hai Hai KL, membawa kita menghampiri 11.10 minit pagi. Assalamualaikum, hai. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda yang bertugas. Selamat bertugas diucapkan. Untuk yang di rumah, mungkin sedang memasak kan, sedang buat preparation untuk juada makanan tengah hari untuk anak-anak tersayang. Masak apa hari ini? Ada yang masak lemak manis ke? Ada yang masak apa tu? Sayur-sayur, ikan-ikan, ayam-ayam, masak merah, masak rendang. Gitu banyak pula menu ya. Tapi tak apa, berhati-hati di dapur. Kita elakkan kecederaan kecil yang boleh berlaku di rumah, di dapur terutamanya. Elakkan daripada terkena pisau-pisau yang tajam, air-air panas. Kita jaga keselamatan kita bersama. Terima kasih kerana bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kami akan teruskan Hai Hai KL dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Jadi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami, nak minta lagu kat KLFM, boleh hantarkan terus ke 013-3097-9972.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Itu dia antara permintaan lagu pendengar-pendengar KLFM untuk Hai Hai KL hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, tak kiralah ke mana pun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju. Kalau nak tukar laluan tu, jangan lupa bagi signal. Okey, kita jaga keselamatan kita bersama. Tak kiralah di pejabat pun kena jaga keselamatan juga, di rumah, di jalan raya, apatah lagi kan. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi sepanjang bulan Mei ni, banyak sambutan yang diadakan. Semalam Hari Ibu, esok Hari Jururawat. Jadi Hari Jururawat sedunia disambut pada 12 Mei setiap tahun bagi menghargai jasa, dedikasi dan pengorbanan jururawat dalam sistem kesihatan. Jadi ini memberi pengiktirafan tertinggi atas dedikasi jururawat antara wira barisan hadapan juga ni. Jadi esok hari adalah sambutan Hari Jururawat sedunia. Jadi esok kan, kepada kakak-kakak ataupun ada ibu-ibu yang bertugas sebagai jururawat, esok hari yang istimewa. Semoga semuanya bergembira selalu. Tetapi dan Dayang doakan semoga apa yang dirancangkan hari ini, sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Waktu sekarang 11.28 minit pagi. Masih lagi anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan untuk Hai Hai KL, hantarkan terus ke 013-3097-972.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Okey, saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okey, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. Ha? RM2 tu.
1: Tak duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata Anna. Dua-dua pun salah.
2: Mungkin nak malu.
3: Betul saya isen kan?
1: Okey, jawapan dia.
3: Jawapan
1: Gunung Everest lah. Ha? Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh
1: kira. Yelah.
2: Sebelum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum dia pun Gunung Everest paling tinggi.
2: Saya marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia. Hari ini tadi dalam Rentak Pagi KL, kita ada Putra Azwan and Dayana dan Kulin yang menceriakan pagi anda. Jadi untuk anda yang pagi-pagi kan nak on the way pergi kerja ke hantar anak sekolah, boleh dengarkan kami di KLFM untuk menaikkan mood harian anda. Kita ada geng dalam Rentak Pagi KL. Ada Putra Azwan, ada AP Syafiq and Dayana dan Kulin. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun menghantarkan lagu-lagu permintaan di talian WhatsApp KLFM dan yang akan siarkan dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian. Terima kasih. Dan insyaAllah 12 tengah hari nanti Dayang ada lagi tetamu di konti KLFM. Meriah kan konti kita pagi Isnin ini. Jadi nak tahu siapa lagi bersama dengan Dayang 12 tengah hari nanti, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Itu dia tadi lagu pilihan anda.
1: Itu dia tadi lagu pilihan anda. Biasalah kan dalam Hai Hai KL, kami akan siarkan lagu-lagu pilihan pendengar, insyaAllah. Seperti yang Dayang maklumkan awal tadi, pukul 12 tengah hari, Dayang tidak keseorangan. Dayang ada lagi tetamu untuk berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar KLFM. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, sekarang kita dalam keadaan krisis tenaga global kan. Jadi hari ini kita nak kongsikan mengenai sisa pepejal sebagai salah satu sumber tenaga baharu masa depan Malaysia. Jadi bersama dengan Dayang tengah hari ini, kita ada Datuk Engineer Teknologis Geospecialist Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, selamat tengah hari doktor.
2: Terima kasih Dayang kerana menjemput saya ke Konti. Terima kasih.
1: Terima kasih juga kerana sudi hadir ke Konti KLFM untuk perkongsian yang bagi Dayang dia sangat pentinglah untuk kita pada masa sekarang ya doktor.
2: Ya.
1: Baik, doktor apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian untuk tengah hari ini. Jadi, mungkin ada pendengar nak tahu apa maksudnya sisa pepejal ini sebagai salah satu sumber tenaga baharu masa depan. Dan mengapa ia menjadi isu penting sekarang, doktor?
2: Secara dasarnya ataupun secara awalnya, suka saya untuk menyatakan bahawa memberitahu kepada pendengar sisa pepejal ini merupakan satu bahan buangan yang kita buang. Hasil daripada aktiviti harian kita. Dan sisa buangan ini ataupun sisa pepejal ataupun kita kenali sebagai sampah dalam perkataan biasanya, datangnya daripada sektor ekonomi, sektor domestik, komersial, itu perniagaan. Domestik ni dari mana-mana, daripada rumah. Komersial ni daripada perniagaan dan juga industri sendiri. Antara contoh bahan ataupun sisa pepejal ataupun sampah ni adalah terdiri daripada sisa makanan, plastik, kertas, logam dan juga bahan-bahan yang kita buang sebelum kita rawat ataupun kita lupuskan. Itu secara keseluruhannya. Dan sisa pepejal ini juga dihasilkan tidak dibiarkan begitu saja. Sebenarnya dia melalui satu proses yang sangat panjang sebenarnya, iaitu melalui aliran pengurusan sisa pejal itu sendiri. Dan proses ini adalah proses sistematik, di mana proses ini bermula daripada janaan. Janaan ini iaitu kawasan ataupun tempat yang kita hasilkan, itu seperti contoh di rumah kita. Kemudian seterusnya bahan buangan ini melalui proses kutipan pula melalui lori sampah, dan seterusnya dia dihantar ke mana-mana tempat, kawasan transfer station ataupun tempat pemindahan atau kawasan-kawasan yang boleh dikitar semula, dan seterusnya dirawat.

0: kuat dan sebelum kita lupuskan di mana-mana kawasan tapak perlupusan itu sendiri. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, uh-huh. Indonesia isu seberjenis memang mendapat perhatian yang sangat serius kerana perkadaran jumlah janaan seberjenis ini adalah perkadaran langsung ataupun seiring dengan populasi masyarakat kita ataupun populasi pertumbuhan di negara kita sendiri. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin tinggilah penjanaan sisa pekerjaan itu sendiri. Pada tahun 2024, jumlah sisa pekerjaan kita adalah 14.5 juta tan sahaja. Tetapi pada tahun 2025, jumlah kita telah meningkat kepada 14.6 juta tan. Dan ini merupakan satu peningkatan yang sangat signifikan. Dan secara keseluruhan, kita menjana hampir 40 ribu tan sisa pekerjaan setiap hari. Dan jumlah ini kalau direkodkan dengan 10 tan setiap lori, hampir 4,000 lori yang boleh dibariskan di antara jarak 40 ke 50 meter. Itu jumlah yang begitu banyak lori sampai menguruskan sisa pekerjaan kita seharian. Dan antara lain, kalaulah sisa pekerjaan ini tidak diuruskan dengan baik, bukan sahaja boleh mencemarkan persekitaran, malah boleh menyebabkan kesan langsung kepada kehidupan jagat dan juga kesihatan kita. Kita tahu bahawa sisa pekerjaan ini kalau tidak diuruskan baik, boleh menyebabkan
1: pencemaran,
0: kencing tikus ataupun kita namakan dia sebagai leptospirosis. Ini memang semua orang kita tahu, kalau kita buang kata-kata, hasilnya menyebabkan kesihatan kepada diri kita sendiri. That's why kita perlu uruskan sisa pekerjaan ini dengan baik dan menjadikan dia sebagai satu sumber tenaga baru di masa akan datang untuk kita gunakan, kita lihat sebagai potensi tenaga yang boleh kita bawa untuk kita menangani krisis ekonomi yang kita hadapi sekarang.
1: Sebab itu juga tahun 2026 kita dah ada denda kan, siapa yang buang sampah merata tu kena denda. Lepas tu kena buat ambil kutip semula dia punya sampah tu. Ini antara sebab kita tak nak kesan-kesan ni yang tidak elok, pencemaran udara. Lepas tu jadi maksudnya semakin ramai penduduk, semakin banyaklah sampah.
0: Ya kan, hasil daripada aktiviti kita
1: harian kita. Jadi bagaimana sisa pepejal ini boleh ditukar pula menjadi tenaga ni? Mungkin ramai ya pendengar kita macam excited nak tahu ni doktor, macam mana sampah-sampah yang kita buang, macam kita rasa alah sampah ni kita buang je dalam tong sampah tu, macam mana boleh jadi tenaga pula ni?
0: Ya, memang kalau kita tengok sampah, botol plastik, sepakan dan botol, semua ni kalau buang kita rasa ianya sebagai satu bahan buangan je. Tapi kita kena ubah dan juga kita kena cari solusi yang baik untuk kita jadikan sumber ini kepada satu sumber yang baru. Secara keseluruhannya ataupun secara dasarnya, sisa pekerjaan ini boleh ditukarkan kepada tenaga melalui teknologi moden yang dikenali sebagai kaedah penukaran sisa kepada tenaga, iaitu waste to energy. Dan secara umumnya WTE ini terbahagi kepada dua, iaitu yang melibatkan thermal dan juga non-thermal. Thermal ini melibatkan kaedah haba, non-thermal tidak menggunakan haba dalam kaedah melupuskan sisa pekerja atau merawat sisa pekerja itu sendiri. Kaedah thermal ini melibatkan haba yang pada suhu yang sangat tinggi untuk kita pastikan pembakaran yang sempurna dapat dilaksanakan bagi memastikan mana-mana sisa pekerja dapat dirawat dengan baik, dan ianya menggunakan mekanikal, dan manakala yang bukan thermal dia menggunakan biologi. Antara kaedah thermal yang biasa digunakan adalah incinerator, di mana sisa pekerja dibakar pada suhu yang sangat tinggi, iaitu melebihi 850 darjah Celsius untuk menghasilkan haba. Dan haba ini seterusnya digunakan untuk menghasilkan wap, seterusnya memutarkan turbine. Kalau turbine ini, kalau bahasa mudah yang pernah kita tahu ketika dulu, boleh kita pusingkan apa ni dinamo dekat tayar tu menghasilkan lampu masa kita naik basikal. Itulah secara prinsipnya bagaimana penghasilan tenaga itu dapat dilaksanakan melalui kaedah incinerator. Dan selain itu, sisa organik juga boleh menjadi tenaga melalui kaedah anaerobic digester, dan ini akan menghasilkan biogas yang mengandungi gas metana, dan biogas ini berpotensi untuk digunakan sebagai sumber tenaga baru dalam elektrik ataupun bahan api. Dan secara keseluruhan, sesebuah WTE ataupun waste to energy ini perlulah lebih ekonomik dengan penghasilan 500 sisa untuk dijanakan, barulah dia nampak ekonomi. Kalaulah dia kurang daripada itu, maknanya dia tidak ekonomi untuk kita membina satu WTE ini kerana kos pelaburannya juga agak tinggi.
1: Okey, itu dia. Lagi nak tahu ni doktor, Datuk ya, apakah kelebihan menggunakan sisa pepejal ni sebagai sumber tenaga?
0: Kelebihan menggunakan sisa pejal sebagai tenaga ni sangatlah banyak. Antara perkara ataupun kelebihan yang boleh saya maklumkan kepada pendengar pada hari ini, antaranya sumber tenaga memberikan pelbagai kelebihan daripada segi sektor alam sekitar, ekonomi, keselamatan tenaga. Antaranya ialah mengurangkan jumlah sisa ke tapak perubusan sendiri sehingga melebihi 85%. Dan konsepnya adalah mengurangkan jumlah berat sisa itu kepada satu jumlah yang lebih setelah melalui proses perawatan sehingga 85%. Sekaligus dapat memanjangkan jangka hayat tapak perubusan dan mengurangkan keperluan kepada pembukaan kawasan baru. Kita tahu bahawa tidak ada pun orang suka duduk dekat-dekat dengan landfill. Jadi sesuai dengan adanya tapak perubusan yang sudah ada, kita perlu memanjangkan tapak perubusan tersebut. Dan walau bagaimanapun, tapak perubusan ini masih diperlukan kerana tidak semua sisa boleh ataupun dimasukkan ke dalam WTE ini, iaitu sampah-sampah yang melibatkan sampah besar, batu bata dan juga yang melibatkan construction waste. Itu semua tidak boleh dibawa ke WTE. Dan selain itu, WTE ini juga membolehkan kita menjana tenaga secara berterusan kerana kita tahu bahawa sisa pepejal ini dijana dengan populasi ataupun peningkatan terhadap pertambahan penduduk. Jadi that's why sumber ini adalah sumber yang berterusan. Sumber ini juga akan sentiasa ada dan juga boleh kita olah menjadi tenaga dengan sebaik mungkin. Dalam konteks krisis tenaga pula, keupayaan WTE ini dapat menjana tenaga secara konsisten kerana ianya adalah salah satu alternatif yang strategik bagi mengurangkan kebergantungan sumber tenaga konvensional serta meningkatkan daya tahan sistem tenaga dalam negara kita. Daripada segi aspek alam sekitar pula, saya sikit ingin saya menyentuh juga kerana kita melalui peranan WTE ini, kita dapat mengurangkan kebergantungan ataupun gas rumah hijau sehingga 66%. Jadi kita tahu bahawa gas rumah hijau ni ataupun gas metana ni boleh mengurangkan lagi, menipiskan lagi sistem ozon dalam bumi kita.
1: Jadi itu antara kelebihannya. Banyak sebenarnya kelebihan yang kita tak tahu yang sisa pepejal ini bila dijadikan sebagai salah satu sumber tenaga baru untuk masa depan. Bukan sahaja daripada aspek alam sekitar, dia juga daripada aspek ekonomi dan keselamatan tenaga, ya Datuk. Jadi sebelum kita teruskan lagi berkongsi dengan mengenai sisa pepejal ini, kita nak berhibur sekejap Datuk, boleh ya?
0: Boleh.
1: Ini lagu pilihan Datuk sendiri, Bintang dari Budak Kacamata. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia antara pilihan lagu Lepas Geram untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Waktu sekarang menghampiri 12.47 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi memilih siaran kami untuk bersama anda menemani hari Isnin anda. Untuk yang dalam perjalanan nak menghantar anak ke sekolah, minggu ni ramai anak-anak yang ujian kan, yang exam kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, mohon bersabar banyak-banyak ya. Bila mengajar anak-anak, jangan beri tekanan sangat. Kita memberi semangat kepada anak-anak untuk menjawab soalan-soalan ujian. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan yang dah pun sampai ke penghujung tugas anda yang untuk Hai-Hai KL hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami. Hari ini banyak perkongsian daripada tetamu-tetamu kita. Terima kasih semuanya kerana setialah bersama dengan kami. Tak kiralah menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda kerana anda boleh dengarkan kami tak kira di mana anda berada, di utara, selatan, timur, di Borneo sekalipun. Anda boleh mendengarkan KLFM. Ini baru KL. Baik, selepas ini Dayang nak tinggalkan anda dengan lagu Extra Sama Tak Serupa. Hari ini kita nak pilih tajuk cinta lah. Yang pertama, Tertembak Cinta daripada Aaron Jezel. Yang kedua, kita ada Cinta Tersimpul Rapi, nyanyian Anis Suraya. InsyaAllah satu tengah hari nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari. Dan untuk Nadi Kota KL nanti, anda akan bersama dengan rakan setugas Riz. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL Family Baru KL. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLFM Extra, sama tak serupa.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
5: Alhamdulillah dapat
4: Bukan
5: keluar,
4: Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
6: Kalau kau percaya cakap dia tu kenapa?
4: Terima kasih wahai guru.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
2: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
1: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
3: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution, kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
1: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 1.12 minit tengah hari, waktu zuhur untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, syukur kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin muslimat khasnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Untuk makluman, waktu zuhur telah pun masuk untuk kita di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di sini pada pukul 1.12 minit tengah hari tadi. Dan untuk waktu asar, maghrib, isyak saya kongsikan sekaligus. Waktu asar hari ini, petang nanti pada pukul 4.33, maghrib 7.20 minit malam, isyak 8.30 2 minit malam.

Jom kita layan lagu-lagu seterusnya. Kita ada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Kita ada Misha Omar dan dengarkan ini daripada kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nadi Kota KL.

1 tengah hari hingga 4 petang. Nak kekejap.

0: Give You On dengan Heartbreak Anniversary menghiburkan kita pukul 1.46. Dan saya nak kongsikan untuk ramalan cuaca negeri untuk hari ini pada sebelah petang, ya, perancangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau ribut petir tak kena tempat anda, itu betul lah, di beberapa tempat, kan. Okey, pada sebelah malam pula tidak hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang maklumat cuaca, apa jua tentang cuaca, jangan lupa untuk lungsuri laman Sesawang Met Malaysia, www.met.gov.my.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 013-3097-972.
0: Teruskan kesetiaan, Music Express akan kita lepaskan 2.15. Saya akan kembali untuk Pompek-Pompek untuk anda di sini, Nadi, Kota KL.

0: Kuala Lumpur, selamat petang semuanya. Alhamdulillah pukul 2.16 minit petang ketika ini. Wow, baru lepas gelik dengan lagu Emelina. Semakin rindu, semakin asyik ya. Kita lepaskan 30 minit lagu tanpa henti untuk Music Express dalam segmen Nadi Kota KL ini. Riz menemani anda sehingga pukul 4 petang. InsyaAllah, jadi jangan ke mana-mana. Di sini, Nadi Kota KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Ya, okay, bersedia. Saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. Ha? RM2 tu.
1: Kat duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata Anne. Dua-dua pun salah.
2: Kena malu.
3: Betul saya Ethan kan?
1: Okay, jawapan dia.
3: Jawapan
1: Gunung
3: dia
1: Everest lah. Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh
1: terima. Yelah.
2: Sebelum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum dia pun Gunung Everest lah paling tinggi.
2: Marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Okey, apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kita dah kembali bertugas, yang mana bekerja, dah kembali ke tempat kerja, kembali ke pejabat ya, setelah beristirahat tadi masa rehat tengah hari. Alhamdulillah syukur. Kenyang perut, alhamdulillah bersyukur. Kita ada makanan, jadi jangan bazirkan makanan ya. Waktu kita makan, ingatkanlah orang-orang yang tak dapat nak makan. Itulah sebenarnya yang menjadi muhasabah diri kita. Dan teruskan bersama-sama, kita ada daripada Maudie Ayunda, Kamu dan Kenangan. Kita ada Iqmal Noor. Wow, tadi saya jumpa dia di Konti tadi. Dia datang untuk rakaman Zoom In. Habibillah. Mana geng-geng jerung? Okey. Kita layan dahulu lagu ini daripada Olivia Rodrigo dengan Happier. 2.18 bersama-sama KLFM.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: kali hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

0: Terima kasih kepada hujan dengan gundah menghiburkan kita pukul 2.33. Jangan gundah kalau anda selalu dengar saya ucap terima kasih kerana saya amat-amat menghargai bagi pihak KLFM kerana memilih dan mengikuti ingin terus bersama-sama dengan kami. Saya nak kongsikan untuk laporan info trafik terkini bagi kawasan Kuala Lumpur. Okay, untuk kawasan yang laluannya agak sesak, di jantung bandaraya, kesesakan dikesan di sepanjang Jalan Sultan Ismail di sekitar Bukit Nenas dan KLCC. Jalan Ampang juga menghala masuk ke pusat bandar. Sesak serta keseluruhan kawasan Bukit Bintang dan Jalan Impi. Jadi bila saya sebut cerita macam ni, anda tahulah bagaimana untuk dapatkan ataupun untuk masuk ke laluan alternatif. Dan di Jalan Kuching pula menunjukkan garis merah pekat ya, dari arah Segambut menghala ke bulatan Jalan Parlimen. Dan begitu juga dengan Jalan Ipoh di sekitar kawasan Taman Kok Lian dan Pekan Batu. Hubungan selatan Jalan Istana dan Jalan Said Putra menghala ke pusat bandar mengalami kelewatan ketara. Kawasan Budu terutamanya di Jalan Tun Razak berhampiran persimpangan Jalan Pasar turut menunjukkan aliran trafik yang sangat perlahan. Untuk kawasan aliran sederhana ya, pusat bandar di laluan sekitar Chinatown di Jalan Keliling ya, di Jalan Petaling, maafkan saya, Jalan Raja Laut dan sebahagian Jalan Kinabalu berada dalam keadaan yang sederhana laluannya. Zon peralihan di kawasan Bukit Kewangan dan beberapa segmen di Jalan Parlimen menunjukkan kepadatan kenderaan yang mulai meningkat tapi belum mencapai tahap sesak sepenuhnya lagi. Di Jalan Tun Razak, segmen berhampiran Club Golf di Raja Selangor, trafik dikesan bergerak sedikit perlahan berbanding biasa. Dan untuk aliran yang lancar di rangkaian Lebuh Raya, Lebuh Raya Duke E33, Lebuh Raya Akhlih E12 dan Lebuh Raya Setiawangsa Pantai E38 dilaporkan lancar di kebanyakan arah. Zona pinggir dan perumahan Kuala Lumpur, aliran trafik di Bukit Tungku, Taman Duta dan Taman Sri Kuching berada dalam keadaan yang sangat memuaskan tanpa sebarang gangguan laluan. Dan laluan alternatif Jalan Mahameru menghala ke arah utara menunjukkan aliran yang lancar, terkawal, konsisten bagi kedua-dua arah.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133097972.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
4: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
5: Karaoke Bilik 972.
6: Berjalan kaki berbusana etnik.
4: Zumba.
5: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
6: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
4: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
7: KLFM, ini baru KL.
0: Baik, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami. Fitri demam ya, Fitri ya. Okey, semoga cepat sembuh ya. Tidak ada perkara-perkara yang serius berlaku. Dan sebut pasal Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, lokasi di Museum Negara, tarikh 15 dan 16 Mei ini, Jumaat dan Sabtu, Geng 972 akan turun padang. Saya juga akan turun padang pada hari Jumaat nanti. Jadi jom kita bertemu mesra, kita berkenalan. Kalau selalu dengar suara saya dalam di udara, kita boleh bertemu muka sekali ini ya. Okey, jadi turun beramai-ramai 15 dan 16 Mei, Jumaat dan Sabtu, untuk Minggu Perpaduan di Museum Negara ya. Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jom kita layan lagu terus. Kita ada Cake, I Will Survive, Acik dan Nana, Benang Emas. Dan kita dengarkan ini daripada Bruno Mars dengan Adjust Mind. Bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Terima kasih Kumpulan Bayu dengan Nikmat Hidup ya. Bawakan kita pukul 2.53. Mama Riza Subang Jaya, just to info katanya Subang Jaya hujan lebat sekarang ni. Hati-hati kepada semua yang sedang memandu, terutamanya pendengar setia KLFM yang on the road katanya. Terima kasih Mama Riza, betul lah kan. Ui, dah start hujan ni Mama Riza eh. Oh, awal start hujan ni. Okey, saya nak kongsikan juga ini untuk makluman penting juga ni. Satu insiden paip pecah ya. Lokasi di Jalan Imbi berhampiran Berjaya Times Square menghala ke Jalan Hang Tuah ya. Kejadian dilaporkan di laman XKLCCC 2 jam yang lalu, tapi itulah dua lorong kiri ya. Dua lorong kiri telah ditutup sepenuhnya bagi kerja-kerja pembaikan kecemasan. Impak trafiknya, kesesakan dikesan bermula dari arah Jalan Pudu dan Jalan Kampung Pandan menghala ke Jalan Imbi. Ya, di sini jangkakan kelewatan yang luar biasa lah yang mana melalui jalan ini. Dan untuk aliran sesak saya kongsikan ini, okay, zone impact incident, incident pipe pecah tadi Jalan Imbi, okay. Kita ada Berjaya Times Square, Jalan Pudu juga sesak, Jalan Hang Tuah dalam keadaan yang hampir tak bergerak lah, okay. Dan pusat bandaraya KLCC, Jalan Sultan Ismail sesak juga dari Bukit Denas menghala ke persimpangan Jalan Ampang. Jalan Ampang trafik trafik perlahan menghala masuk ke arah KLCC. Laluan utama utara selatan, Jalan Kuching, kesesakan dari arah Segambut, Bulatan Batu Caves menghala ke Bulatan Jalan Parlimen, Jalan Istana dan Jalan Syed Putra. Aliran trafik perlahan menghala ke arah pusat bandar. Jalan Ipoh juga sesak di kawasan Pekan Batu. Untuk aliran sederhana sesak dia di lingkaran, lingkaran tengah Jalan Tun Razak dan kedua-dua arah, terutamanya di kawasan berhampiran Kelab Golf di Kelab Golf di Raja Selangor dan Institut Jantung Negara IGN. Zon pentadbiran Jalan Kinabalu dan Jalan Raja Laut menunjukkan aliran sederhana, dan Bukit Kewangan juga Jalan Parlimen trafik mula meningkat namun masih lagi terkawal. Untuk aliran yang lancar ya di rangkaian Lebuh Raya, Lebuh Raya Duke E33, Lebuh Raya Akleh E12 dan Lebuh Raya SPE, memuaskan setakat ini alirannya. Dan jalan pintas Jalan Mameru dan Bukit Tungku dilaporkan juga sangat lancar. Jadi elakkan Jalan Imbi ya, disebabkan insiden pipe pecah dan penutupan lorong. Dan pantau maklumat rasmi juga untuk anda yang nak ketahui apa juga tentang info trafik, layari klcc.dbkl.gov.my. Jadi untuk waktu puncak, jangkakan kesesakan di mana-mana jua di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: InsyaAllah kita titipkan doa buat sahabat handai kita, rakan taulan, saudara mara kita yang berada di tanah suci ketika ini untuk menjalani ibadah haji. InsyaAllah mudah-mudahan mereka memperoleh haji mabrur. 257, saya Riz dan menemani anda bersama Nadi Kota KL bersama-sama dengan Lokman Podolski dengan Bahaya. Oh, bahayalah kepada yang melalui laluan sesak akibat insiden pipe pecah tadi di Jalan Imbi kan. Okey, jadi carilah laluan alternatif. Kita ada Metallica sekali-sekala eh. Metallica bagi buka sikit mata tu, kuyu yang nampak. Dan nak lagi ada tempat yang dah hujan, Wherever I May Roam. Namun layan dahulu lagu ini daripada Shilom 7 dan 258 KLFM. Ini baru KL.

0: Semoga anda tak berada dalam keadaan yang bahaya. Semoga anda berada dalam keadaan yang selesa. Ya, selamat. Namun sentiasa berhati-hati dalam segala hal. Lukman Podolski dengan Bahaya. Okey, jom. Waktu untuk saya kongsikan sesuatu yang yang membuatkan kita terfikir seketika.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, waktu-waktu ini biasalah dalam Nadi Kota KL ini kita akan kongsikan cerita apa hari ini. Dan kisah kali ini yang saya nak bercerita, kali ini bercerita betul. Sebelum-sebelum ini saya macam menyatakan berkongsi maklumat saja, tapi kali ini saya nak bercerita betul. Cerita tentang kisah misteri kehidupan manusia di dunia ini. Okey, bayangkan anda koma, tiba-tiba anda bangun anda dalam kesedihan. Kenapa? Waktu anda koma tu, anda seolah berada dalam satu kehidupan alternatif. Okey, alternate life. Anda ada dunia anda sendiri waktu koma. Okey, ini kisah yang berlaku di Lyon, Perancis. Seorang gadis yang berusia 19 tahun, nama dia Celia Vidier, mengalami satu fenomena yang sangat nyata bagi beliau semasa dalam koma. Okey, kisahnya macam ni, latar belakang kejadian ni. Pada bulan Jun 2025, Celia telah dimasukkan ke hospital akibat percubaan membunuh diri dengan mengambil dos ubat yang berlebihan. Dan ia menyebabkan Celia ditidurkan dan berada dalam keadaan koma kerana terlalu ganas ketika itu, dan diinduksi secara perubatan lah. Maksudnya induksi itu diberikan perubatan dalam waktu koma itu selama 3 minggu. Walaupun koma tersebut hanya berlangsung selama 3 minggu, dalam masa yang nyata, okay, minda Celia mencipta sebuah realiti alternatif yang dirasakan seolah-olah berlangsung selama 7 tahun. Celia bangun-bangun menangis-nangis mencari-cari keluarganya. Okey, jadi dalam tempoh 7 tahun ini, beliau mengalami kehidupan yang sangat terperinci dan sangat beremosi. Celia ada rumah tangganya sendiri, ada keluarga. Okey, Celia jatuh cinta ya dengan suaminya, mendirikan rumah tangga dan melahirkan 3. Ini yang best ni. Melahirkan 3 anak kembar. Kehidupan seharian macam biasa ya, melihat anak-anaknya membesar, membentuk keperpadian. Dan ada satu tragedi yang berlaku dalam kehidupan alternate Celia ini. Okey, seorang anak dia meninggal dunia. Jadi apabila Celia ni sedar, okey, beliau mengalami kemurungan, kekeliruan dan trauma yang amat sangat atas emosi yang beliau kata beliau memang percaya betul-betul kehidupan alternate dia tu yang sebenarnya. Dan perkataan pertama yang diucapkan setiap sebaik saja bangun dari koma itu semuanya tentang keberadaan anak-anaknya. Jadi beliau kemudian terpaksa berhadapan dengan hakikat pahit bahawa anak-anaknya yang disayanginya tidak pernah wujud, menyebabkan beliau mengalami kesedihan, kemurungan dan trauma sehinggalah memerlukan terapi, counseling dan psychiatry. Sampai gitu sekali kan. Okey, ini dia panggil pakar perubatan percaya. Apa yang dialami oleh Celia ini, okey, satu bentuk mimpi lah ya. Dia panggil mimpi sempadan, frontier dreams, di mana otak memampatkan pengalaman yang dirasakan seperti bertahun-tahun dalam tempoh masa yang singkat. 3 minggu koma, tapi terasa hidup 7 tahun di dunia khayalannya. Okey, siap ada anak lagi. Itulah kisah apa? Kisah?
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

0: Itu dia romantic at calling string dengan persembahan dari masa lalu. Saya sebenarnya tak boleh nak move on juga kan. Kadang-kadang terfikir juga dengan cerita tadi tu. Cerita tentang Celia tu yang dia koma 3 minggu. Tapi waktu dia koma tu, dia mengalami satu mimpi baratnya dunia nyata dia waktu dia koma lah. 7 tahun. Dia ada keluarga, ada suami, ada anak, kembar 3 lagi. Dan salah seorang daripada anak dia meninggal. Suatu dia bangun dia koma je, terus dia cari anak dia. Sedih betul lah. Dia grief sekarang ni. Ini kisah benar tau. Kisah benar tu lah. Hai, macam-macam misteri kehidupan manusia di dunia ini.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, dan untuk panduan muslimin muslimat, waktu asar pun semakin hampir ya. Tinggal sejam lebih saja lagi kerana asar petang ini 4.33 minit petang. Saya kongsikan juga waktu maghrib 7.20 minit malam, isyak 8.32 minit malam. Alhamdulillah, saya selesa dengan kerja saya ini kerana saya di samping saya menyiarkan lagu-lagu, saya berkongsi juga waktu-waktu solat. Kan, kalau ada yang kata kerjaya ni macam lagu aja kan, nah, tak, kami ingatkan juga waktu solat buat muslim-muslimat. Kita orang sendiri pun insyaAllah, mudah-mudahan tolong doakan kami jaga solat juga insyaAllah ya. Kita berhibur ni sebenarnya ada fungsi dan ada sebabnya, kerana nak mengiringi kehidupan kita untuk kita dapat membereskanlah segala urusan kita, tanggungjawab dan amanah kita insyaAllah. Ini lagu ni sekadar hiburan sahaja untuk buatkan kita rasa selesa insyaAllah. Ada lagu daripada XPDC, Abang siapa? Abang Lan eh? Abang Lan ke? Abang Allahu Akbar, lupa dah. Dia minta lagu XPDC lagu lain tapi tak jumpa, yang tak ada dalam simpanan kami. Saya siapkan lagu ekspedisi lain lah ya. Papa Americano tu, jangan panjat meja pula tu. Kita ada kumpulan VE dengan Ayu sebelum ekspedisi. Kita ayu-ayu dulu kan, sebelum kita rock headbanging. Namun layan dahulu lagi daripada Taylor Swift dengan Opa Light. 3.25 bersama-sama di sini Kolombo KLFM.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Turbo Expedisi. Apa lagi nak dikenal? Dah maaflah Abang Din. Saya tiba bila online dah lupa nama Abang Din. Abang Din Lana. Eh? Dia minta lagu lain tapi saya tak jumpa lagu yang diminta tu. Saya siarkan lagu inilah ya.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream music terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran anda bila-bila masa dan di mana jiwa anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
0: Baik, kita ada Zizi Kirana bin Zolo, Ben Zolo dan Sandra. Kita juga ada Udit Narayan dan Al-Kayani. Ini pastinya lagu Hindi dan dengarkan ini daripada Anda Bunga tentang seseorang KLFM.

Terima kasih Sisi kerana Benzulu Sandra terkemuka membawakan kita pukul 3.55 selamat petang. Saya ada pantun ni Papa Americano ni. Masam-masam si asam paya gugur sebiji di tengah laman. Berharga intan kerana bercahaya, manis wajah kerana senyuman. Acapung, capung. Hirup kopi barang secawan dialas dengan sekeping roti. Muka berseri cantik menawan menjadi penawar duka di hati. Ya, ini sebut pasal muka berseri ini, tak ada orang lain lah, EJ lah selepas ini akan menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan di sini bersama-sama kami KLFM. Ini baru KL.

0: nama saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Itu dia lagu Emelina yang indah, yang hangat. Pastinya EJ yang indah. Indah ke? InsyaAllah begitulah. Yang hangat pastinya hanya di KLFM, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Siduri EJ menemani anda untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat petang untuk anda semua. EJ akan terus bersama anda sampai pukul 8 malam ini, menceriakan petang anda. Apapun, terima kasih juga kepada Riz yang telah bersama anda dalam nadi kota KL. Okay? Baik, EJ ada pantun lah kan nak bagi permulaan ni. Berbunyi begini. Fail terbuka, mata melirik, jam di dinding, asyik dipandang. Kerja ada tapi hati dah tarik. Mood sekarang 100% nak pulang. Kan? Ada yang balik pukul 4.30 minit petang sekejap lagi. Sambil anda terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Okay? Masuk je kereta, buka 97.2 di Lembah Kelang. Kita layan lagu Nota di Lautan Sepi Exist. Semua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu antara cinta dan kasih. Apa perbezaan cinta dan kasih? Bergantung pada orang lah. Dia kata pendapat cinta ni maksud dia lain, kasih ni maksud dia lain kan? Apapun lagu itu membawa kita ke pukul 4:26 petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur, hari ini tepat pukul 4:33 petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuknya tadi pukul 4.33 minit petang, dan sebagai panduan, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 minit malam. Baik, anda masih lagi bersama dengan EJ di jam pertama untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Lagu-lagu yang boleh memberi anda inspirasi mungkin ataupun menggamit kenangan anda sewaktu dulu. Memori-memori lama yang manis, yang indah. Semua menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: Yelah kan, jika sayang, kata sayang ini tak dalam hati sayang sangat tapi perbuatan kita asyik nak marah dia je, macam mana tu? Baik, kejap lagi utama 5 petang akan menyusul. Dan anda akan terus bersama dengan EJ kembali di jam kedua untuk kita dengarkan artis legend hari ini dan Beast on Air. Jom kita layan lagu Dilema, Tan Sri SM Salim dan juga Susan Lancaster. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur.
1: Buat apa ini semua? Jangan dibuat aku ini tegak. Selamat kita.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini.

0: Golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar

Kelembapan udara lazimnya adalah rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan i-legasi dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan i-legasi membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada

0: Artis Legend KLKL. Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi Artis Legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Baik, masih lagi bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk Beast on Air hari ini, kita bersama dengan Fox Car Rental yang diusahakan oleh Muhammad Faris, saudara Muhammad Faris. Jadi kita dah tahu perkenalan perniagaan dan bagaimana dapat idea untuk mulakan perniagaan, dan seterusnya boleh tak kongsikan juga bagaimana Fox Car Rental ini mendapatkan modal untuk permulaan perniagaan, dan kemudian bagaimana dia nak kembangkan perniagaan ini kepada mereka yang mencari, ataupun bagaimana mereka nak mencari kereta-kereta untuk mereka sewa ini.
1: Modal saya guna apa yang ada di tangan, dengan simpanan yang kita ada sikit tu. So kita bermula sebagai, actually kita bermula sebagai ejen. Kita dapatkan demand daripada market setempat dulu. Bila dah semakin banyak kita punya customer, barulah kita bertambah aset. Aset tu kereta lah maksudnya.
2: Beast on Air.
1: Zaman sekarang ni, kereta bukan lagi satu kehendak tapi satu keperluan. Jadi manusia perlukan bergerak dari point A ke point B. So di sini kereta sewa akan menyelesaikan masalah-masalah seperti kereta rosak, kereta masuk bengkel, accident dan sebagainya. Jadi untuk mana-mana pihak yang memerlukan kereta sewa, bolehlah hubungi kami, Fox Car Rental ni, melalui website yang tertera

Yes, someday we'll know. Membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang tengah memandu kenderaan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Berhati-hati dan fokus pada pemanduan, okey? Kenalah berketepatan dengan hari ini pun kita cerita pasal apa ni? Kereta sewa. Dengarnya Muhammad Faris ni dia ada lagu tau. Yelah, sekarang kan masing-masing kan ada lagu trend apa ni yang diperkenalkan di like TikTok masing-masing kan. Jadi Fox Car Rental ni pun dia ada lagu. Kalau kita boleh pendengarkan sedikit bagaimana lagunya. Yeah.

0: Ya, yeah, itu dia lagu Fox Car Rental. Kalau anda nak dengar lagu tu sampai habis, anda kena buka lah Facebook ataupun TikTok Fox Car Rental. Okey, bersama dengan Muhammad Faris. Best juga lagu tu kan. Okey, yang terakhir ni lah kita nak tanya, apakah harapan dan bagaimana kita ni kot-kot ada yang nak balik raya haji, nak sewa kereta katanya. Kereta lagi besar sikit lah sebab nak balik kampung ni ramai pula kan. Macam mana nak dapatkan perkhidmatan Fox Car Rental ini, Encik Faris?
1: Boleh cari kami Fox Car Rental di mana-mana media sosial, di Facebook, TikTok, Instagram sebagainya, kerana kami juga sangat aktif di sana. So boleh contact kami 010-849-8284 ataupun website kami keretasewaklselangor.com.

כן, לנו, כואלה לפור, אופה, פתם, הנגלה, פעמל. Baik, rangatlah Kuala Lumpur menghampiri ke pukul 6 minit. Selamat petang untuk anda semua dalam perjalanan pulang. Mungkin ada yang kata nak singgah EJ, nak pergi ke pasar malam. EJ, kalau cerita memang bab pasar malam. Tapi itulah hakikatnya kan. Kadang-kadang time ni lah, nak singgah pergi kedai lah kan. Nak singgah pergi situ lah, pergi sini lah. Kita cakap je dengan Cik Abel. Cik Abel buat kita kan. Abang, boleh tak kalau kita singgah ke di sini? Kata awak ni saya nak menyinggah je. Yelah, bila lagi nak pergi kan? Bertabah lah, ya. Okay. Jadi kepada anda yang tengah memandu, EJ update sedikit keadaan trafik semasa di Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang. Dilaporkan perlahan di beberapa laluan, antaranya dari Serdang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Mines, Kemains 2 serta Sungai Besi ke Susur Lumba Kuda. Dan keadaan ini turut dipengaruhi hujan di beberapa kawasan yang menyebabkan perjalanan menjadi lebih perlahan daripada biasa. Dan selain itu, kesesakan turut dikesan di laluan Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Kucailing 2 ke Central Residence, Salak Selatan ke Salak Jaya, Pandan Indah ke Pandan Makmur, serta Jalan Pandan menuju ke Jalan Pandan menuju ke MRR2. Jadi kepada anda berhati-hati. Laluan itu anda selalu guna dah kan untuk balik kerja, pergi kerja. Jadi cuma kita perlu peka lah dengan keadaan di sekeliling. Kadang motor tiba-tiba ada dekat sebelah kan, mencelah pula. Ada pula pejalan kaki melintas secara tiba-tiba, entah dari mana datangnya kan. Jadi berwaspada kepada anda yang memandu kenderaan, yang tengah minum petang, amboi dah sampai rumah kan, dia bancuh kopi O pula. Lepas tu orang rumah dia buat cekodok. Sedapnya, sedap-sedap sungguh. Cekodok bawang kucai lebih . Okey, jom kita mulakan JTK lah. Ijin nak mulakan JTK. Terima kasih yang dah hantar lagu. Ramai juga dah hantar ni, antaranya Tok Dah Pencin . Orang pencin hari-hari minta lagu . Nak dengar lagu Sudiman, Jauh di Sudut Hati. Terima kasih juga kepada Putra Pendekar, Girl Just Want to Have Fun, Cindy Lauper. Gadis Melayu ini diminta oleh Cik Azma kita. Dan lagu Dan Lanai, nak dengar lagu Sweet Charity, Zakia. Ini semua menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta pasal tak sampai lagi kan. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Ryan. Kill FM Babe, ini baru KL.
1: Memory Hits KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
1: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KLFM 97.2. Saya pun layan KLFM.
2: Ya Rabbi.
3: Ini baru KL.

Siapakah di kalangan anda yang tengah dengar ni namanya Zakiah? Sekarang ni nama budak-budak dah tak ada lagi. Zakiah, Rukiah, Hasna, kan? Ni zaman-zaman era geng-geng millennials masih ada lagi ni. Era-era kelahiran saya lah, dari tahun 1981 sampai tahun 90-an. Awal 90-an masih ada lagi nama Zakiah ini. Nama-nama budak-budak sekarang ni canggih-canggih belaka. Kadang kita sampai susah nak menyebutnya. Termasuklah nama saya, Ifa Nurzila. Tapi senang je. Cuma panjang sikit lah. Itulah perbezaan zaman dulu dan zaman sekarang ini. Termasuklah dari segi era dunia yang berlainan, kan. Dulu zaman-zaman EJ dulu nak tahu apa-apa semua kena tunggu surat khabar. Kena tunggu berita. Pukul 8 malam dah terpacak nak tengok perkembangan apa yang berlaku di Malaysia. Dari Sabah sampai ke Sarawak. Dari Perlis sampai ke Johor, kan. Nak simbang dengan kawan pun guna telefon rumah. EJ ingat lagi nombor telefon rumah EJ. 0755777411. Sekarang ni kalau anda dah memang tak ada lagi dah. Dah tak ada dah. Itulah zaman yang berubah. Tapi katanya zaman millennial ini, zaman generasi millennial inilah, dia sempat rasa dua-dua zaman manual dan zaman digital sekarang ni. Betul? Dari main guli, main basikal petang-petang, sampailah ke zaman sekarang kita dah scroll TikTok dah. Tak apa benda main basikal, kan? Yelah, kita ni pun dah lutut tak berapa kuat nak main basikal, kan? Dari tulis surat cinta sampai sekarang ni kita pakai WhatsApp saja. Itulah perubahan zaman. Dan anda juga cara minta lagu pun dah berbeza. Dulu menerusi dapat, kan? Dapat ke tak dapat tu? Dulu EJ pun sempat zaman dapat tu. Orang kata senior-senior EJ lah dulu kata kalau orang hantar lagu kat dapat tu kena tunaikan. Sebab dihantar menerusi dapat tu dia bayar tau. Sekarang ni minta SMS menerusi SMS. Pula WhatsApp pun bukanlah kata tak tunaikan. Tunaikan, eh. Cuma siapa cepat dia yang dapat. Baik, lagu JTK seterusnya ini. Terima kasih untuk Haji Din Wahab. Haji Din Wahab. Lain je. Haji Din Gombak. Ampunkan saya. Saya silap nama. Haji Din Gombak nak dengar lagu Suratan atau Kebetulan. Kenny, Remy dan Martin. Terima kasih juga untuk Papa Americano nak dengar lagu Pictures of You, Boyzone. Dan juga Kak Ijan kata nak dengar lagu Najib Hanif. Boleh tak EJ? Demi Cinta Ini. Terima kasih. Demi Cinta dengan KLFM. Kak Ijan dah duduk sampai alu start pun dia layan lagi KLFM. Tapi kita layan dulu lagu ini. Lagu kumpulan Spoon. Sekali lagi. Kita hayati lirik lagu sekali lagi kumpulan Spoon ni. Kadang boleh meleleh air mata, eh. Terkesan tau. Terus layan JTK Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
3: Ya, okay, bersedia. Saya bersedia dah.
2: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
3: Gunung yang ada dekat kita punya duit tu. Dua ringgit tu.
2: Tak duit.
0: Gunung Himalaya.
2: Gunung Himalaya kata N. Dua-dua pun salah.
3: Kena malu.
0: Betul saya Ethan kan?
2: Okay, jawapan dia.
0: Jawapan
2: Gunung
0: dia
2: Everest lah. Gunung Everest lah.
0: Ini lagi tak boleh
2: terima. Yelah.
3: Sebelum Gunung Everest.
2: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia lah paling tinggi. Faham tak? Sebelum depan Gunung Everest lah paling tinggi.
3: Marah dengan teka-teki ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.

Ya, sambil anda bawa kenderaan, terbayang wajah orang rumah . Orang rumah tadi dia sebenarnya kirim sesuatu barang tapi anda tak beli kan. Tak tahu dah sampai rumah je. Macam mana perasaan anda, Cik Abang? Takutlah tu kan. Okey. Kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, tersangkut dalam kesesakan, berhati-hati . Kadang-kadang kita terlalu selesa berada dalam kenderaan sendiri sehingga terlupa bahawa setiap tindakan kita di atas jalan raya sebenarnya memberi kesan kepada orang lain juga tau. Contohnya satu potongan lorong yang tergesa-gesa tiba-tiba ataupun satu horn yang tidak perlu sebenarnya. Horn yang panjang pula tu kan. Ataupun anda tiba-tiba rasa, bukan anda lah, yang tengah dengar ni semua pemandu berkhemah ni orang lain . Tiba-tiba dia rasa hilang sabar kan. Semuanya mungkin singkat di mata kita tetapi boleh meninggalkan kesan yang panjang kepada keselamatan dan emosi pengguna jalan raya yang lain. Jadi, marilah kita membiasakan diri untuk memberi laluan sebelum meminta hak. Okay, kita bagi dulu laluan pada orang lain, kemudian macam bila anda pula nak minta laluan, insyaAllah dipermudahkan. Dan menghormati syarat dan peraturan jalan. Dan bersabar walaupun dalam kesesakan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jangan silap rumah. Jangan silap pagar. Maklumlah semua pagar sama je kan. Masuk-masuk salah rumah pula . Pernah terjadi tau. Okey, jom kita dengarkan lagi lagu JTK permintaan seterusnya ini. S Awap nak dengar lagu Tak Sanggup. X Factor. Apa yang tak sanggup tu ya Sawab? Kan? Tak tahulah tu. Dan Ayah T Keluang, katanya Ayah T minta pada sahabat semua doakan Ayah sihat dan dapat keluar dari hospital. Ini kali ketiga Ayah T buat pembedahan di kepala, keluarkan darah beku. Semoga Ayah sihat macam dulu. Amin. InsyaAllah . Semoga kuatkan semangat Ayah. InsyaAllah yang baik-baik saja, diberi kesihatan yang baik, diberi kesembuhan juga untuk Ayah T. Nak dengar lagu I Love You, Celine Dion. Dan juga orang Kelang, Encik Fendi. Nak dengar lagu Jeritan Kenangan, Linda Stamaria. Baik, tapi kita layan dulu lagu ini. Roy dan Francisca Peter. Siapa dia sebelum daku? Penting ke soalan tu? Ada yang tertanya-tanya tau. Saja nak tahu. Tapi bila dah tahu, sakit hati pula tau. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih sudi bersama dengan Kenangan Lalu Kuala Lumpur melepasi pukul 7 malam. Kepada yang tengah memandu kenderaan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Berhati-hati dalam pemanduan. Satu jam lagi untuk ijir bersama anda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

KL FM. KL FM, memang lain macam. Ini baru KL.

Okey, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah masuk waktunya pukul 7.20 minit malam tadi. Dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.32 minit malam. Selamat malam, Ije ucapkan berbaki 30 minit untuk Ije bersama dengan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang terus mengatakan permintaan lagu menerusi JTK. IJ boleh selitkan satu saja lagi kepada yang tidak sempat IJ tunaikan. InsyaAllah esok ada lagi menerusi pilihan lagu JTK. Terima kasih untuk Bob yang ada dekat mana ini ya, kat Kelang kot, Bob ICC. Katanya nak dengar lagu Taman Rashidah Utama. IJ boleh ke? Baik, ini lagu Taman Rashidah Utama untuk pendengaran kita semua. Lagu nyanyian kepulauan Wings. Dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Babi KL.

0: Tengok bang, cantik tak?
1: Alamak, kenapa tua sangat kau ni? Eh, mana pergi bulu mata kau sebelah lagi?
0: Ada di sini. Alamak, dah jatuh bang.

0: sakit lah kau ni.
1: Mengimbau kenangan warga kota. 4 petang hingga 8 malam.
2: Okey, itu mungkin contoh dialog anda di dalam kenderaan kan. Abang kata ini, yang isteri kata itu. Apapun, terima kasih kerana menjadikan kami kenangan lalu Kuala Lumpur sebagai teman pemanduan anda dan teman anda di rumah juga. Dan selain itu, teman anda di Premis Perniagaan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami terus melayan lagu-lagu nostalgia yang dapat mengimbau kenangan anda sewaktu dulu kan. Menerusi lagu-lagu yang telah AJ susun atur sepanjang 4 jam EJ bersiaran. Dan lepas ini, anda akan bersama dengan Neon Neon KL bersama dengan DJ Shark sampai pukul 12 malam. Dan EJ undur diri. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Rabu nanti. Siang ke? Pagi ke? Petang? Pagi ke? Petang? Kalau nak tahu, kena tunggu. Kena sentiasa dengar. KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum. Bye-bye. Kuala Lumpur.

0: Baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Semestinya waktu ini dalam KL FM. Ini Baru KL. Dan kembali lagi untuk edisi 11 Mei 2026. 23 Zulkaadah 1447 Hijri. Neon dan KL. 8 malam hingga 12 tengah malam. Dan tidak lupakan kepada sahabat saya EJ yang menemani anda semua Kuala Lumpur dalam kenangan lalu Kuala Lumpur pukul 4 hingga pukul 8 malam. Dan sekali lagi untuk yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Yang baru saja sampai ke rumah dalam segmen Jangan Turun Kereta, dah boleh turun kereta dah. Rasanya sampai rumah dah tu. Jadi nikmati waktu rehat anda. Malumlah perjalanan meredah jam. Ada yang pulang dengan menaiki kenderaan awam, naik LRT dan sebagainya. Dan sampai rumah, ucaplah syukur, alhamdulillah. Dan nikmati waktu rehat anda. Sama-sama dengarkan kami di KLFM waktu ini. Dan tadi lagunya daripada Datuk Sheikh dalam lagu pembuka untuk Nyanan malam ini. Dan saya syak akan bersama hingga 12 malam. Ayuh kita nak dengarkan kini waktu ini nyanyian daripada Era Fazira. Kerana untuk anda semua. Nyanan KL, ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Ya, okay, bersedia. Saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. RM2 tu.
1: Tak duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata N. Kedua pun salah.
2: Kinabalu.
3: Betul saya izinkan.
1: Okay, jawapan dia. Gunung
3: dia
1: Everest lah. Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh
1: terima. Yelah.
2: Sebelum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia lah paling tinggi. Faham tak? Sebelum jumpa Gunung Everest lah paling tinggi.
2: Marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dia lagu dia dengan Camilla, Rindu Padanya, dalam Nyanyian KL. Waktu ini bertemukan Syah Dana. Kuala Lumpur sebagai penonton bersama masuk waktu solat baru insya pada hari ini. Ialah pada pukul 8.30 minit malam. Dan kita terus dengarkan lagunya pada Opik. Nantikan masuknya waktu solat Fardu Isyak. Kuala Lumpur mengucapkan selamat menaikkan Fardu Isyak. Nyanyian KL, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Itu dia lagunya daripada lah Ahmad. Lagu berasmi OST Salam Petullah. Dan Kuala Lumpur, saya nak berpesan yang baru saja bersama dengan kami hari ini. Di mana jangan sekali culas untuk semak penyata bank kerana kadang-kadang kita tak perasan ada transaksi misteri yang keluar tanpa kebenaran. Nampak je ada sesuatu yang pelik atau transaksi yang korang tak pernah buat. Jangan panik. Hubungi bank segera. Dana sekat kad ataupun akaun. Dana terus buat laporan kepada pihak berkuasa. Dan ingat, lebih baik berwaspada daripada rugi kemudian hari. Jaga pakai kita, jaga keselamatan akaun kita. Hashtag bijak kewangan dan juga cyber security. Ini pesanan daripada Bank Negara Malaysia. Waspada scam daripada Jabatan Penerangan. Baik. Dan ini dia satu lagi yang untuk saya kongsikan, di mana program khas sempena Hari Guru 2026. Sebuah telefilm yang bertajuk My Man Hantu pada 16 Mei 2026 hari Sabtu 9.30 minit malam di TV OK. Dan ini dia sekumpulan pemain bola jaring dan jurulatih mereka terkandas dalam perjalanan perlawanan di Melaka apabila vest mereka rosak dan mereka terpaksa bermalam di sebuah banglo buruk. Banglo tersebut dijaga oleh sepasang seorang misteri yang sudah zuhur. Mereka mula mengalami beberapa perkara aneh yang pada mulanya menyeramkan. Namun mereka mula menyedari bahawa gangguan misteri tersebut adalah didalangi oleh sepasang penjenayah yang telah melarikan diri dari tahanan pihak polis. Itu dia, dan antara pelakonnya Hamid Gurga, Nancy Fu, Melissa Saila, Alice Woon dan Lily Putra. Semestinya di TV OK. Dan semalam malam kita akan bersama dengan rakan penyampai maklumat dari Pusat Bilik Berita Radio ATM dalam utama semalam malam. Ayo dengarkan yang nanti malam ni. Dan ini dia lagu pada nyanyian Dain Faizah. Aku KLFM, ini baru KL.

0: Neon Neon KL, Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12 tengah malam. Hanya di KL FM je.
1: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
2: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
3: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
4: Kami Mas Do!
5: Radio nombor 1 orang KL.
4: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.
6: Cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
7: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
6: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
7: Eh, nak tengok, nak tengok.
6: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
7: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habis lah.
6: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Ya, aku pergi dulu.
7: Ya Allah, Effa, Effa, tunggu aku, Effa.
8: Ingat ya, shopping online tu, shopping lah juga. Jangan terlalu ralit dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM.
9: Weh, weh, weh. Kau tengok dia pergi jonteng tu.
10: Tak, dekat MRT lah, benda baru kot.
9: Eh, bang, bang, bang.
11: Ya.
9: Abang tahu kan MRT sekarang ni baru je buat.
11: Okey, saya tahu.
9: Okey, kenapa abang nak kena rosakkan benda yang baru dan benda yang untuk tumpuan orang luar datang ke tempat kita?
11: Gua tengok MRT ni tak lawa lah.
10: Dah hias
11: tu, tambah lagi lah.
9: Uyo.
10: Mana boleh macam tu?
11: Tak salahnya.
9: Okey, saya rasa elok abang berhentikan benda gejala vandalism yang abang buat ni sebab akan abang seorang nanti semua ikut.
11: Okey, kalau macam tu aku nak buat dekat mana?
9: Okey, senang cerita, abang pergi dia punya kelas, abang cari kelas, mesti ada kelas. Dan tentu diorang ada sediakan satu tempat untuk abang meluahkan apa yang abang nak lukis. Abang lukis lah.
10: Sedih, gembira apa semua.
9: Sedih, gembira, dia marah abang
10: karya
9: lukis
10: sikit.
9: Abang jangan rosak abang.
11: Oh, kalau macam tu aku boleh ajak member aku sini.
9: Boleh, boleh abang. Ramai mana ajak abang. Ajak, janji jangan melibatkan vandalisme kepada harta awak.
11: Wah, thanks bro. Aku baru tahu lah.
9: Right. Okay, bye bro.
11: Okay,
9: jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Pesanan khidmat masyarakat ini dari kami, Senyum Sikit.
12: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
13: RM60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 Malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
14: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
13: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesson B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
15: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
13: Mengulas mengenai

0: Itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
2: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada satu hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. perkembangan luar negara.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali sekali lagi dalam Nian KL dan kini meski segmen curhat, curhat hati dan juga pilihan lagu. Masih lagi bertemankan Syak untuk edisi pertama 11 Mei 2026, 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan sekali lagi, apa khabar Kuala Lumpur? Harapnya malam ini kita dapat bersama dalam rongan-rongan di KL FM ini. Dan tadi kita telahkan berita sama dengan rakan menyampaikan maklumat dari Pusat Berita Radio TM. Dan waktu ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan satu aktiviti yang saya kira kan sesuai untuk kita lakukan setiap hari. Di mana kalau kita melakukan ini dia, push up. Okay, anda tahu berita push up. Bila sebut tentang push up, ianya bukan saja untuk mendapatkan dada yang bidang, tetapi bila sebut push up itu, dia memberikan kita satu perkara yang baik, iaitu kita dapat menjadikan stamina kita lebih baik, otot di lengan dan juga di pinggang serta seluruh badan kita akan kembali menjadi postur yang terbaik. Yang penting sekali, bila kita membuatkan melakukan push up ini, ia adalah latihan hampir satu badan. Dan banyak yang ramai tak tahu, push up juga boleh membantu kekuatan harian. Nak angkat barang, dukung anak, lompat pintu berat, bangun daripada lantai, semua itu perlukan otot yang kuat. Dan bila otot dada, bahu, lengan dan core lebih stabil, badan pun rasa lebih ringan untuk bergerak. Dan push up juga membantu, tadi saya katakan, membentuk postur badan. Dan bila bahu dan otot tengah badan semakin kuat, badan kurang mudah untuk membongkok. Bukan terus jadi model fitness, tapi sekurang-kurangnya tidaklah duduk depan komputer macam bateri tinggal 2%. Itu yang kita nakkan. Dan mulakan dengan versi mudah, push up di dinding, push up di atas meja, knee push up, badan semakin kuat. Dan boleh cuba push up biasa di lantai. Kalau ada sakit dada, pening, masalah jantung, sakit bahu yang teruk, atau baru mula bersenam selepas lama tak aktif, mulakan perlahan-lahan dan jangan paksa badan. Kadang-kadang perubahan besar itu bermula dengan perubahan yang kecil tanpa alat-alat yang mahal. Hari ini kita cuba untuk lakukan push up. Itu dia. Boleh tengok juga di YouTube dan sebagainya untuk mendapatkan cara yang betul lakukan push up. Banyak manfaatnya. Bukan sekadar nak cantik, tetapi memberikan kita stamina yang banyak. Baiklah, Kuala Lumpur, kalau nak sampaikan lagu, boleh hantarkan voice note juga di Facebook kami ataupun di WhatsApp kami. Semestinya untuk kita bercurhat. Saya yakin malam ini ada yang nak menyampaikan mungkin sepatah dua curahan hati ke WhatsApp kami di KLFM 0133309972. Dan insyaAllah 9:30 malam saya akan bersama secara live di TikTok. Ayuh ramai-ramai kita menerangkan live TikTok. Dan ini dia antara ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. Pada Hassan Hashim, Muhammad Ramli bin Jaafar, juga Muhammad Muhaimin, Dave RTM, Tumien Vigo dan Muhammad Ramli bin Jaafar. Dengan ucapannya, selamat bertugas di Shark. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini dia, tak pun mengingatkan masa, lagu dalam curahan hati pada malam ini. Lagu pertama pada nyanyian kumpulan Search, Kejuraku Bersatu. Neon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Joe Fizzo dan Sunawan. Apa khabar? Begitulah saya bertanya apa khabar warga kota waktu ni. Kuala Lumpur malam ni. Ha. Difahamkan ada setengah tempat hujan renyai. Tetapi kalau lihat pada ramalan cuaca malam ni, tidak hujan. Mungkin setengah tempat hujan. Baiklah, ini dia. Saya nak kongsikan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Pendidikan Peringkat 2026 Zon Tengah mulai 15 hingga 17 Mei 2026. Iaitu pada Jumaat hingga Ahad bertempat di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula pada 10 pagi hingga 10 malam dan pelbagai aktiviti menarik antaranya Food Unites, Rumah Kami dan Sukan Rakyat, pameran Saya Anak Malaysia, persembahan Colors of Malaysia dan Silap Mata Zumba dan Unity Breeze Walk busana etnik bermalam di muzium dan banyak lagi. Dan warga Kuala Lumpur jumpa di sana. Masuk adalah percuma dan kami KLFM juga akan berada di sana insyaAllah di Muzium Negara ya. 15 hingga 17 Mei 2026 hari Jumaat hingga Ahad 10 pagi hingga 10 malam. Ayuh nak mengenali kami, nak berkenalan dengan DJ-DJ KLFM, boleh hadir ke Muzium Negara pada hari Jumaat hingga Ahad ini 15 hingga 17 hari bulan. Dan saya juga ingin mengajak untuk anda semua bersama kami hantarkan ucapan. Saya lebih mengalurkan untuk voice note ke WhatsApp kami, ke talian kami di 013-309-7972. Saya ulangi 013-309-7972. Terima kasih banyak-banyak memberi kami di KLFM waktu ini. Dan saya nak ibukan dalam ruangan curhat ini. Ini lagu pada kumpulan Data Permaisuri. Nyanon KL, ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini Baru KL.

lagunya pada Alia, Try Again. Alia ni dulu dia kumpulan TLC. Siapa yang tahu kumpulan TLC? Ha, zaman-zaman TLC dulu. Sebab kumpulan R&B perempuan daripada US. Semua ada Destiny Child, ada TLC. Kalau ingatlah masa tu. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang baru saja bersama kami di KLFM waktu ini. Dan saya tidak ingin membuang masa. Saya ingin mengucapkan terima selamat malam kepada yang sedang bekerja macam saya. Yang sedang memandu, yang sedang memasak. Siapa kita tak ada memasak? Ada yang sedang memasak di kedai-kedai makan, sedang memasak. Yang sedang lepak-lepak kan? Yang ada sedang menjahit. Adakah yang sedang menjahit malam-malam ni? Pastinya ada. Kerana KL ni macam-macam ada. Dan saya suka sangat untuk menyapa mereka ini semua. Kerana mereka semua sentiasa menjadikan KL ini, neon-neon KL ini, sentiasa hidup. Dan KL di waktu malam tidak pernah tidur, saudara. Baiklah, Kuala Lumpur. Terus kita dengarkan ini lagu daripada kumpulan ini dipinta tadi ya, daripada kumpulan kembar waktu ini, Keroncong Untuk Ana. Juga lagu yang dipinta oleh pada sahabat kita Denanai, Camelia, Sweet Charity. Dan ada lagu pada Ruzita Izlin, Berbalam Cintaku. Dan sebab pada nyanyian UKIS waktu ini di Neon KL, ini baru KL.

Lagu nyanyi pada kumpulan UK Sebak. Lagu yang betul-betul memberikan rasa sebak ke dalam jiwa-jiwa yang mungkin ketika ini sedang putus cinta, mungkin ketika ini yang sedang kecewa. Apapun, kita doakan mudah-mudahan ini terubat dengan lagu-lagu yang didengarkan di KLFM. Semestinya ini baru KL. Dan Kuala Lumpur, saya nak membacakan ini dia ucapan daripada sahabat kita Kasih Latifah. Salam sejahtera, katanya. Saya Kasih Latifah di Singapura. Request salah satu lagu pilihan itu Cinta Si Camar Putih dari Hedwin. Dia minta lagu banyak tapi saya tunaikan satu. Pada lagu ini ditujukan kepada Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusof, Pak Halijah, Samsyah Jawahir, tak lupa sahabat-sahabat di Nasky Studio, Abu Bakar dan isterinya Zubaidah di KL. Di DJJ katanya, semua untuk DJJ. Dan insyaAllah kepada sahabatnya Latifah Ibrahim di Tanjung Rimau, Alu Gajah Melaka. Untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak tunaikan lagu yang dipinta itu Cinta Si Camar Putih, lagu dipinta nyanyi pada Hedwin pada Kasih Latifah. Juga lagu Gerimis Mengundang yang dipinta oleh Norizan daripada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Dan ini dia Fauzia Latif, Kukorbankan. Ayo kita terus dengarkan kini dalam New Non KL, kumpulan Hedwin, lagu dipinta Cinta Si Camar Putih. KLFM, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyian pada Fazal Latif, setia aku korbankan menghiasi neonan care waktu ini. Dan semestinya waktu ini saya yakin ada rakan-rakan saya yang sedang berehat. Nah, rehat buat apa tu? Ada yang minum kopi katanya, ada yang sedang menikmati biskut lutut. Kenapa dipanggil biskut lutut eh? Kerana dia keras kot. Ha, tapi biskut lutut ni memang dia kena cicah dengan kopi, dengan teh tarik. Ha, itu memanglah salah satu kegemaran yang bila malam-malam ni sambil-sambil tengok televisyen, sambil dengar radio, sambil layan tepi beranda. Inilah makanan yang sedap untuk dinikmati. Takkanlah malam-malam begini yang buat cekodok atau jemput-jemput pisang. Ha, cekodok pisang, jemput-jemput ikan bilis. Wow, hebat kalau malam-malam sebegini buat tu. Saya respect lah kepada yang menyediakan makanan. Mengapa? Kadang-kadang pagi, siang tadi kita letih dan kita dah uruskan anak. Pukul 10 malam tadi anak dah tidur. Mungkin ini waktu bersama dengan suami isteri. Mungkin dalam mengeratkan hubungan, inilah caranya untuk kita bersantai-santai sambil menikmati hidangan yang cukup simple dan cukup mudah. Begitu juga di KLFM waktu ini, kita dengarkan lagu-lagu yang saya harapkan dapat memenuhi cita rasa Kuala Lumpur waktu ini. Dan kita nak bersama, ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita TH Yusof, nyanyi pada Hafiz, Noktah Cinta, dan juga daripada Papa Americano, Meditasi Demi Rindu Ni, dan juga mencari alasan yang dipinta, mencari alasan daripada kumpulan Aziz yang dipinta oleh sahabat kita Zirah, kalau tak silap saya, dan juga Wajah Kekasih daripada permintaan Nur Chumel. Okay, ayuh dengarkan waktu ini di Neonan KL. Ini baru KL.

Itu je nyanyian pada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu yang membawa nama beliau terus menjadi pujaan dalam bersada seni negara dan biduan dan nita kita ini. Juga bukan saja menyanyikan lagu balada, tetapi juga beliau cukup sedap kalau nyanyi lagu tradisional. Okey. Selamat Hari Ibu juga pada semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan waktu ini. Bapa-bapa tu hargailah ibu, anak-anak hargailah ibu. Tanpa ibu siapalah kita. Yang ada ibu lagi sayangi, kasihi. Dan pastinya doa itu ada satu yang cukup kuat. Kalau-kalau lagi masih hidup, dan kalau tak ada lagi ibu ayah yang sudah pergi, yang meninggalkan kita, kita doakan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi penciptanya. Ayuh, kita nak dengarkan ini sebuah lagu yang saya suka, dan saya harapkan lagu ini juga untuk semua ibu-ibu yang mendengarkan nyanyian KL waktu ini. Boys to Men, A Song for Mama. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian daripada kumpulan UG14, Bunga Larangan. Okey, lagu yang cukup popular, ramai permintaannya yang saya cuba tunaikan daripada akak kita ni. Dia tak mention, dia tak beritahu pula nama dia kan. Tapi apa pun, terima kasih akak bagi idea, bagi lagu-lagu yang saya yakin semua Dinion dan KL ni suka lagu itu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Dinion dan KL, kita nak dengarkan ini lagu Hindustan yang minta tadi kan. Okey, pada nyanyi Adi Singh antara Mitra Gerua. Kemudian kita ada gue rancap menemani kawan-kawan saya yang sedang memandu waktu ni. Katanya bawa lori malam-malam, ada yang bawa bas, ada yang sedang bekerja, yang mengantuk. Bangun! Kita dengarkan lagu-lagu yang berhentak rancak. Hanya di Nonon KL. Ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada bulan Nyarmu. Kembalilah yang bercerita tentang mengingatkan kepada kematian. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak yang bertemankan kami di Nyan KL waktu ini. Yang senang memandu tadi, harapnya lagu ini dapat memberikan anda kecergasan dan pemanduan. Kalau penat juga, berhentilah rehat seketika, minum kopi ke dan sebagainya. Harapnya selamat sampai ke tempat atau destinasi yang ditujui. Okey, saya nak tunaikan lagi lagu pada nyanyian ini dia pada kumpulan Kapila, Tembakan Lain Cinta. Tapi jangan lupa esok kita ada Biz On Air pada pukul 5.30 minit petang dengan tajuknya Air Gogok dan Lai Cikang Cik Ka. Penerbitnya Mimi Wala, dan juga harapnya dapat kita mengenali siapakah Syafika Syarwani dan juga bisnesnya Air Gogok dan Lai Cikang Cik Ka. Baiklah, kita dengarkan ini permintaan pada Dr. J. Kapila, Tebarkan Lain Cinta. Nyalon KL, ini baru KL.

0: Baik.
1: Ini Aru KL.
0: Ini Aru KL. Lagu nyanyi pada Amar Diab. Lagu Arab pada malam sebegini. Apa pun lagu ni pernah popular satu ketika dulu dan semua orang suka sangat dengan lagu ni. Walaupun kadang-kadang tak faham liriknya, tetapi melodinya membuatkan kita terngiang-ngiang, kita teringat dengan orang lama, mungkin orang yang kita cintai, mungkin orang yang kita sayangi. Dan lagu ini sentiasa, kadang-kadang kita tak tahu lirik dia, tapi melodi itu membawa kita terbuai-buai. Dan mestinya Dina dan Kel waktu ini, dan harapnya kepada semua sekali, anda semua Kuala Lumpur berpuas hati dengan lagu-lagu yang dipilih pada malam ini dalam Dandang KL. Dan saya akan kembali lagi pada hari lain, mungkin pada hari Jumaat biasanya lah saya. Dan jangan lupa untuk ikuti esok pagi Rentak Pagi KL. Difahamkan esok pagi sahabat saya Kulin dan juga Epi Syafiq. Jadi boleh ikuti esok pagi Rentak Pagi KL. Dan harapnya semuanya sihat walafiat. Dan boleh tidur, sebelum tidur pesanan saya, jangan lupa untuk pastikan keselamatan rumah kita terjamin. Tutup pintu, tutup segala tingkap. Yang penting sekali kita pastikan tiada pembaziran tenaga. Lampu-lampu cuba dimatikan, dapur bersih. Dan yang penting sekali, jangan lupa untuk kita bertawakal dengan kita doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidur kita tidur yang penuh dengan kenikmatan dan memberikan kesegaran pada esok paginya. Selamat malam Kuala Lumpur, hingga kita bertemu lagi. Ampun maaf pada saya Syak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai lagu terakhir ini je, nyanyi pada Nerif Jering, Kelly Roland, untuk anda semua. Nyanyi KL. Ini baru KL. Dilema. Dilema.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Okey, saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okey, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. Ha? RM2 tu.
1: Tak duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata N. Kedua pun salah.
2: Kinabalu.
3: Betul saya izin kan?
1: Okey, jawapan dia.
3: Jawapan
1: Gunung Everest lah. Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh terima.
1: Yalah.
2: Belum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum dia pun Gunung Everest paling tinggi.
2: Marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
4: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
4: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
5: KLFM, ini baru KL.
6: Hai, kami
7: Logo.
6: Janganlah kita buang sampah merata-rata tempat kerana kita kena cintai alam sekitar.
8: Ya, dan amalkan konsep sayangi alam sekitar.
6: Pesanan ini dibawakan oleh kami.
9: Jangan menangis, jangan bersedih.
7: Logo Band.

0: RMRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
2: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
3: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
4: Kami Masdu,
5: radio nombor 1 orang KL.
4: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Jom layan R&R KL.

0: 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: RNR KL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

0: Bye. Saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Perpuluhan 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: KL Santai. KL Santai.
1: Jom layan R&R KL.

0: ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Listen to KLFM, ini baru KL. This is Quincy from KL City.
0: Ini baru KL.

0: memanjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM.
1: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
2: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
1: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
3: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
1: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
2: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
1: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
2: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
3: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
1: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
2: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
0: KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KL FM. Ini Baru KL.
2: You have a text message.
0: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kuli.
3: Macam-macam cerita yang ada.
0: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
0: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
0: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini Baru KL.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pertemuan kita pada hari ini Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
5: Dan alhamdulillah saya dah kembali setelah lama hilang, menuju ke Pantai Timur. Dan hari ini pastinya kami berdua, Epi Syafiq dan juga Kulin, akan temani anda. Apapun, kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah bermasuk pukul 5.51 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Waktu zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.34 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan juga isyak 8.33 minit malam.
4: Baik, kepada anda semua yang baru saja nak memulakan perjalanan nak ke tempat kerja kan, berhati-hati di jalan raya dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. Lagi-lagi waktu pagi macam ni kan,
5: betul?
4: Jalan kosong, lepas tu boleh pecut sesuka hati. Janganlah. Tak patuh juga.
5: Orang cakap padu cermat jiwa selamat. Alright.
4: Betul.
5: Okay, jadi untuk anda, sama-sama kita nak terus mulakan pagi dengan lagu ini.
4: Dengan lagu nyanyian daripada Fin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk.
5: Alright. Terus terbang bersama-sama kami Rentak Pagi KL.
4: Ini Baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ambil tahu. Ambil tahu.
2: Baik, sampai 6.15 minit pagi. Ini adalah rentak pagi KL. Walau di mana juga anda berada, dan akan semuanya siap-siap saja. Yang tak siap, cepat-cepat makan ubat. Kalau rasa macam tak semangat pagi ini, diharapkan anda senyum saja dan hadapi dengan senyuman segala-galanya sepanjang hari ini. Okey,
3: InsyaAllah. Eh, Epi Syafiq, kepala leher tu apa yang gara-gara si warna hitam tu?
2: Gara-gara warna hitam
3: itu mesti daki kan?
2: Bukan daki. Ini gara-gara warna hitam ni adalah bila kita terlalu penat. Dia macam akan timbul hitam-hitam kat ni lah.
3: Oh, ya ke? Oh, saya pernah baca lah. Kalau gara-gara sewarna hitam tu kan, itu bukan sebab daki tau.
2: Itu sebab apa?
3: Itu sebab insulin. Insulin? Maksudnya, kita punya gula dalam darah kita ni terlalu berlebihan.
2: Oh, maksudnya kalau darah terlalu berlebihan, nanti dia akan darah tu jadi hitam.
3: Bukan. Gula dalam darah kita terlalu lebih.
2: Oh.
3: Dia menunjukkan tanda isyarat yang badan kita ni perlukan perubahan lah.
2: Okey, antara perubahan yang kita kena buat apa dia?
3: Okey, tak adalah. Kalau kita nampak kita punya garisan dekat dalam apa ni, leher ni bertukar jadi warna hitam dan sebagainya, kita kena pergi check up. Pergi check up dekat doktor, lepas tu check kita punya gula dalam darah macam mana, lepas tu check penyakit kita apa dia, lepas tu kalau boleh lah kita kena jaga makan benda-benda manis, suka minum boba tu janganlah teruskan dah.
2: Okey, maksudnya benda manis tu biarlah, yang penting kita je lah yang manis kan.
3: Ya betul,
2: manis apa semua kan. Tapi awak salah pandang tu, yang hitam tu bukan je gara-gara tu. Saya pakai tali leher warna hitam hari ni.
3: Tali leher warna hitam, nampak lah. Kalau dekat bidang sains, perubahan yang berada di leher kita ni bergaris warna hitam ni dipanggil acanthosis nigricans.
2: Lagi sekali
3: Acanthosis nigricans. Ia adalah salah satu isyarat kecemasan biologi dari badan untuk diri kita sendiri.
2: Maksudnya kalau selagi kita sental leher kita tu, walaupun nampak hitam macam daki, takkan hilang lah daki tu kan?
3: Takkan hilang lah, tu bukan daki.
2: Okey, saya buat jaki tengok awak ni. Okey, itu cerita je mengenai yang kita sangka sebagai daki tetapi sebagai adalah isyarat penyakit untuk diri kita lah. Jadi awasi makanan anda, elakkan makanan-makanan yang terlalu manis. Kalau manis sesekali okey, tetapi kalau hari-hari pun masalah juga.
3: Betul. Kalau nak lagi manis, tengoklah muka saya. Saya manis.
2: Saya pun dah jaki dengan awak ni. Jomlah kita berhibur dengan lagu ini.
3: Faizah Tahir dengan tajuk lagunya Cuba.
2: Ya, Rata Pagi KL.
3: Ini ber-KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Kita dia exist dengan tajuk lagunya Alasanmu. Ha, lagu ni kan bukan mesti cinta tau. Tapi
2: betul,
1: pasal tempat kerja.
2: Oh, tempat kerja. Oh, dia pun dah baru-baru ni itulah lah. Dia punya Ali Aziz kata komposer dia buat sebabkan komposernya merajuk ke tempat kerja dia lah.
1: Ya, betul.
2: Kan? Alasanmu macam-macam alasan akhirnya nak pergi ke tempat lain ataupun berhenti pada tempat kerja dia tu lah.
1: Nampak? Kalau rasa macam tu pun boleh buat lagu. Epi Syafiq, kalau boleh buat lagu kan, nak buat lagu tentang apa?
2: Saya selalu buat lagu. Saya boleh buat lagu. Contohnya saya lapar, saya boleh buat lagu tentang lapar.
1: Oh ya.
2: Lapar contoh saya nak makan, makan apa hari ini, makan roti canai, sedap lagu tu kan.
1: Tak yalah. Patut tak ada lagu.
2: Okey, tapi saya ada lagu tentang cuaca.
1: Okey.
2: Cuaca hari ini kita nak bagi pada anda. Pagi ini dijangka tiada hujan di Kuala Lumpur, petang nanti dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka berlakunya tiada hujan. Minimum di Kuala Lumpur adalah 23 darjah Celsius. Juga maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
1: Baik, kepada anda semua yang baru saja nak ke tempat kerja sekarang ni kan, ataupun nak hantar anak ke sekolah dan ke tempat penjagaan, pastikan hantar betul-betul.
2: Ya, betul. Ada juga isteri yang nak menghantar suami ke tempat kerja.
1: Suaminya.
2: Ada juga yang jiran-jiran nak tolong hantar jirannya pergi ke tempat kerja pun ada.
1: Jiran
2: pun ada. Jiran yang tolong hantar anak jiran dia pergi sekolah. Itu antara jiran yang baik lah.
1: Ya, betul. Tapi pastikan selepas sampai ke tempat kerja, dalam kereta tu anak-anak dah turun. Barang-barang pun dah tinggalkan dekat tempat penjagaan anak-anak.
2: Ya, supaya betul.
1: Supaya tak ada berlakunya ketinggalan sosok kanak-kanak.
2: Sosok ya?
1: Ya, seseorang kanak-kanak ni kat belakang.
2: Betul. Ada juga yang dah sampai sekolah dah. Sampai sekolah kan, bila buka pintu anak tak ada. Anak-anak tinggal kat rumah. Kena check dulu. Risau anak dah masuk ke kan. Ada juga yang saya baca cerita. Bila dia dah segabut banyak kerja sangat kan, dia dah turun semua, dia masuk masuk kelas dengan anak dia sekali. So anak tanya, "Ibu buat apa kat sini?" "Kenapa aku kat sini?" Dia sebab fikiran dia dah macam-macam kan.
1: Okey, kepada anda semua, jangan stres-stres. Apa sebab kami nak hiburkan anda dengan banyak je topik-topik menarik dan lagu-lagu yang best-best lah untuk anda.
2: Okay. Baca lagu ini, lagu apa ni Kudin?
1: Lagu Garis Jolobu.
2: Garis Jolobu. Tu deh. Kepada wari-wari dan pagi ni kat toilet nak makan masak lomak cili api apa semua tu kan. Jomlah kita berhibur dengan lagu ni.
1: Ya, Garis Jolobu Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Baik, lagu bersama Syamil juga Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Aku Cinta terus menghiasi Rantak Pagi KL.
2: Baik, kepada anda semua kan, apa kata yang duduk sebelah passenger, duduk sebelah yang mandu tu.
1: Okay.
2: Kan tengah scroll-scroll telefon, tak buat apa, mail lah pergi singgah di Facebook Live, di Facebook, TikTok.
1: Apa awak cakap ni? Facebook, okay. TikTok, thread, apa semualah.
2: Saya nak ajak semualah pendengar KL FM pergi Facebook, TikTok, Instagram, tak follow kami di semua media sosialnya.
1: Okay. Awak ada masalah, Gulin? Kalau ada masalah, cuba tegang pada saya. Saya boleh dengar masalah orang.
2: Boleh dengar.
1: Dengar.
2: Saya sebenarnya
1: apa siapa sakit kat awak ni?
2: Tak, saya dah naik, ada muat naik 3 video tular.
1: Okey.
2: Saya nak mereka ni pergi video tular kita, komenlah.
1: Okay. Apa masalahnya yang menyebabkan awak rasa berkabut sangat hari ni?
2: Sebab saya sedih sebab tak ada komen lagi.
1: Awak tak ada komen lagi. Okey. Jadi jangan biarkan Gulin sedih. Komen-komen di video yang telah pun kami buat di Facebook. Kejap lagi kami akan baca. Okey. Dan untuk hari ni kita ada cerita mengenai akak ni menangkap ikan haruan di tengah jalan.
2: Ya, dia songketnya je ikan tu masuk ke dalam parit balik.
1: Okey, dia songket tu tak ada hal. Kenapa haruan tu dekat tengah jalan? Haruan selalu jalan air.
2: Mungkin dia nak berubah-ubah tempat. Dia bosan
1: dalam air kan. Okey, ada juga ceritanya mengenai adik kita ni terlalu laju sangat. Sebab tu lah adik ni dapat juara. Dia naik atas apa, podium
2: podium. Lepas
1: podium tu sampai terlepas podium tu.
2: Ya. Excited sangat nak menang. Lepas tu ada anggota bomba ni Lagi comel. Menari pun macam comel-comel.
1: Abang bomba kan awak jumpa abang bomba juga kan.
2: Ya, betul.
1: Okay, baik. Itu dia antara 3 video tular yang telah pun kami buat naik di media sosial kami. Bolehlah saksikan di Facebook kami. Dan kejap lagi 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali untuk terus gegarkan pagi anda.
2: Ya, betul. Tapi sebelum kita nak gegar-gegarkan hari anda dengan info-info yang lebih lagi, kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Amira Osman dan Ivan Haris dengan tajuk lagunya Rasa dan Takdir.
1: Ya, terus bergegar bersama-sama Rantak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Hai, saya Dayana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: 7.16 minit pagi. Assalamualaikum semua. Nampak tak? Kita kena semangat.
4: Ya, yeah, betul.
3: Ya, yeah, baru Selasa.
4: Baru Selasa kan. Yelah. Semoga hari Selasa. Semoga hari Mahdi buat kita bersama-sama lah.
3: Ya, yeah,
4: jadi kepada anda juga, sebelum kami nak kongsikan info trafik kepada anda, kami juga nak ucapkan selamat hari lahir kepada yang menyambut hari ini.
3: Ya, yeah, betul. Selamat hari raya lahir. Selamat anniversary.
4: Lepas tu sahabat kita pun sambut hari lahir juga hari ini.
3: Yeah.
4: Wan Maria Ashikin.
3: Ya, yeah, betul. Henderson.
4: Wow. Maria juga yang saya dia. Semoga kak Wan kita ni sahabat kita di KLFM lah, sebagai penerbit Rentak Pagi KL yang macam-macam lagi lah. Jadi semoga kak Wan dan juga anda semua yang menyambut lahir pada hari ni dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Alright. Baik, kami juga nak kongsikan sedikit info trafik untuk anda. Ada kemalangan menyekat lorong kiri dan lorong kecemasan di kilometer 12.5 dari Putra High ke USJ, menjadi punca kesesakan luar biasa setengah jam dari Putra Jaya. Juga di Lembah Kelang, trafik dilihat sudah sesak di kebanyakan jalan utama dan lebuh raya yang memasuki pusat bandar. Trafik juga perlahan arah utara Pucuk Perdana ke Pucuk Intan. Juga trafik perlahan arah timur Kota Kemuning ke Haikom, Kesan Jaya ke Subang, juga Kesan Jaya ke U-turn Sandway. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
3: Baik, kepada anda semua, kalau ada info trafik yang luar biasa, boleh je WhatsApp kami di 01330 97972. Dan sekarang ni kan, apa kata yang dah sampai ke destinasi tu singgah lah.
4: Singgah mana?
3: Facebook KLFM.
4: Oh, selalunya kalau saya dah sampai, saya singgah dekat Medan Selera dulu. Sarapan dulu.
3: Tak ada. Kita nak ajak singgah ke Facebook KLFM. Sebab apa? Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular.
4: Okay.
3: Jadi tinggalkanlah komen anda. Nanti kita nak baca tau.
4: Oh, maksudnya tak payah sarapan dulu, komen dulu.
3: Komen dulu.
4: Okay. Biar komen dalam keadaan lapar pun tambah semangat jugalah.
3: Tambah semangat. Jadi itu dia. Dan selepas ini kita akan kongsikan kepada anda video tular kita pada hari ini. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Dola dengan tajuk lagunya Bad.
4: Iya. Rentak Pagi KL.
3: Ini ber KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya Allah kak, tangkaplah ikan tu. Janganlah disongket dengan kaki.
2: Mungkin akak tu geli kot. Dia macam ada orang jenis yang tak boleh nak pegang contoh ingat semua macam ular tau. Belut, ular, ikan ruah dia rasa macam geli nak pegang lah.
1: Yelah, lagi satu memang susah lah. Kita yang perempuan ni tak biasa nak pegang ikan.
2: Betul lah, okay. Perempuan biasa pegang apa je, pegang tangan ni, tangan pasangan lah.
1: Tak dia lah, kita pegang bunga.
2: Oh pegang bunga, okay.
1: Sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada komen daripada Enka Farhan. Katanya balik ke sarang dia bercerita kisah penglipu lara. Dia disungkit oleh manusia, merasa terbang sejenak menjadi legenda.
2: Oh, dia mungkin akan jadi seorang ni lah, boleh buat buku juga dekat dalam dia punya tempat baru dia tu. Dia jadi penulis buku cerita lah kan.
1: Ya, mungkin boleh.
2: Dia melakukan pengalaman dia terbang. Itu antara kisah-kisah yang boleh hit jugalah dekat tempat dia lah.
1: Kat tempat dia lah.
2: Okay, baik, ada Far Shiwik katanya ikan tu macam ikan puyuh juga, nak pindah ke parit sebelah di tengah jalan. Betul lah.
1: Saya pernah nampak. Dan ada juga daripada Madarin with Fitri Yani katanya, haha, gol.
2: Apa yang gol? Oh, dia sepak macam sepak bola lah. Okay. Baik, ada Yana. Diana Empire katanya, dalam fikiran akak tu, nasiblah aku nak pergi kerja ni, kalau tak aku songket kau dalam kuali. Nasib badal lah ikan. Awak pernah makan ikan uruan?
1: Saya pernah rasa sikit lah. Saya tak gemar.
2: Oh, yelah. Saya, dekat kampung saya memang ada orang yang akan tangkap ikan uruan ni. Memang pekerjaan dia.
1: Sebab
2: dia memang pekerjaan dia. Sebab saya duduk Felda kan. Ada sungai apa semua. Mereka ni macam-macam pekerjaan lah untuk tambah pendapatan. Jadi kalau contohlah adik saya bersalin, saya kena carilah ikan uruan tu untuk adik saya.
1: Waktu tu harga demand juga kan?
2: Dia tak adalah mahal sangat. Sebab senang nak dicari lah tempat saya tu.
1: Okay.
2: Ada sungai apa semua kat badan ni memang agak susah sikit lah.
1: Tapi kalau saya tak pernah lah rasa macam ikan haruan ni ikan yang sedap. Saya rasa yang biasa-biasa
2: je lah.
1: Sebab mungkin sebab saya tak makan kot.
2: Oh yelah, awak akan western sikit kan. Makan nak boboloni je, bolognese je.
1: Elok sikit. Tak ada. Okay, itu dia video tular kita yang pertama berkenaan dengan akak ni songkit ikan tu masuk ke dalam parit. Ini kita nak ke video tular yang kedua.
2: Video tular yang kedua, adik ni pantas sangat, patutlah jadi juara. Mungkin adik kita ni masuk pedagang lupa lari. Lepas tu nama je dipanggil untuk naik podium lah. Adik tu berlari ke podium sampai terlepas podium tu. Pun jalan laju.
1: Masalahnya kenapa adik ni boleh terlepas? Sebab adik ni kecil je. Podium tu tinggi. Jadi sebab tu lah dia perlu berlari untuk naik. Kalau dia tak berlari, macam mana kaki kita pun tak sampai.
2: Ya, yeah, betul lah.
1: Adik tu dengan saya betul-betul sama-sama besar.
2: Boleh buat kitchen lah.
1: Boleh buat kitchen.
2: Saya ada kawan. Ada kawan dia pergi kerja naik motor. Pergi kerja naik motor, lepas tu kaki dia tak sampai. Kaki dia terkapai-kapai.
1: Saya macam kenal kawan awak. Kawan awak tu mesti pakai kasut warna merah. Kerja konti pagi.
2: Dia pakai cimata sikit. Budak dengkil. Saya respect lah. Walaupun dia macam kaki terkapai-kapai, dia buat motor laju.
1: Betul. Saya nak saing adik ni. Sama-sama kita berlari lah.
2: Berlari berkejaran dan juga menjadi kicit. Baik, sebab sini kami akan bacakan komentar anda.
1: Okey, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Luma Podolski dengan tajuk lagunya Ring Ring.
2: Ya, ring ring, rotak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, Yuna baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Gadis Masa. Selamat pagilah kepada gadis masa, kepada gadis luar biasa, kepada gadis-gadis yang cantik-cantik, yang manis-manis pagi ni.
2: Ya, dan gadis yang menang pada pagi ini.
1: Gadis yang menang?
2: Video tular kita yang kedua lah.
1: Oh, kalau anak-anak tu, kadang-kadang pun dipanggil gadis jugalah.
2: Gadis-gadis comel-comel.
1: Baik, dan kita nak bercerita mengenai apa yang tular kedua ni. Adik kita ni pantas sangat, patutlah jadi juara. Bukan saja berlari, laju dapat nombor satu. Nak naik ke podium pun sampai terlepas podium tu.
2: Ya, dulu waktu saya belajar kan, saya pun macam adik ini juga. Saya rasa menang.
1: Oh, ya ke? Awak ada masuk sukan apa sekolah dulu?
2: Saya Rejam Lembing saya masuk.
1: Rejam Lembing? Macam mana Rejam Lembing? Saya selalu dengar melontar lembing.
2: Tak, Rejam Lembing memang. Melontar tu sama je. Sebutan je berbeza. Lepas tu saya main lempar cakra. Semua ni saya wakil sekolah lah.
1: Wakil sekolah lah.
2: Olahraga.
1: Patutlah awak urut tu laju.
2: Tak ada kena-mengena. Baik, kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Kita ada komen daripada bos. Katanya punya laju sampai lepas stage.
1: Oh, bos kita komen?
2: Tak, ni bos.
1: Oh, nama dek bos. Omi katanya laju sangat tu dek, sampai tak sempat break. Comel gelagat anak-anak ni.
2: Dan ada juga daripada Twin, katanya bateri masih penuh tu.
1: Betul lah.
2: Masih bertenaga ya.
1: Iya, kalau bateri dah tak penuh tu, baru dia mengamuk kat situ. Menangis je nak balik tidur. Baik, ada Fahmi Muhammad. Tengok cara adik ni naik podium pun dah tahu kenapa dia tempat pertama. Semangat dek, jatuh naik balik.
2: Ya, orang kata kecil-kecil cili padi.
1: Kecil-kecil cili padi.
2: Inilah.
1: Macam dulu zaman-zaman sekolah saya ada masuk ni sukan renang berirama. Betul. Saya dengan kawan saya lah.
2: Nampaklah sekarang berirama betul awak punya ni.
1: Yalah.
2: Oh, patutlah awak pandai ni menari, rever semua benda ni.
1: Saya dulu menari. Saya pernah wakil peringkat kebangsaan lah. Selalunya apa, ada sukan Olimpik, sukan apa lagi dia? Macam-macam sukan lah. Saya pernah masuk sukan Olampak.
2: Rasa macam nak campak itu Syafiq sekarang ni. Baik, itu dia video tular kita yang kedua. Dan video tular kita yang ketiga berkenaan dengan Abang Bomba ni. Kan baru-baru ni kan hari Bomba kan. Dan Abang ni, Abang-Abang Bomba ni mungkin buat persembahan di hari terbuka Bomba dan sebagainya lah kan. Tapi comel betul Abang-Abang Bomba ni menari.
1: Ya, video ataupun lagu yang tular juga lah, lagu SpongeBob eh. Dia nampak comel lah. Kan selalunya Abang Bomba ni selalunya akan jadi macam nampak gagah, nampak macam askar jugalah. Dia pembarisan pun semua kan. Tetapi dalam video ni kita nampaklah kecomelan Abang Bomba ni dalam hati rekaman.
2: Ya, yang penting kita sentiasa rasa selamat dengan Abang Bomba.
1: Kenapa macam menggelenyar sangat ni? Tahulah baru jumpa Abang Bomba. Abang Bomba satu-satu awak jumpa je.
2: Tak adalah. Nanti sebentar saja lagi kita akan bacakan komen-komen daripada anda semua. Tapi kita berhibur dengan lagu daripada Anda Bernadi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kau.
1: Saya tak nak berhibur lah macam ni. Awak dah ada Abang Bomba. Saya nak jadi apa kat sini?
2: Okey, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Itu dia Zizi Kirana dengan tajuk lagunya Siapa Yang Bab-Bab Zizi.
2: Siapa yang bab-bab . Mungkin ada abang bomba kita yang bab-bab awak .
1: Tak ada.
2: Okey, dan untuk hari ni melalui video tular yang ketiga, kita nak bercerita mengenai walaupun abang bomba kita ni ia nampak macam seorang yang gana, seorang yang orang cakap tegas, tetapi dalam hati mereka pun ada taman juga.
1: Ya, betul. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua di Facebook KLFM. Kita ada PD Pop sama auto namanya. Yang depan kanan tu rasanya dah lama nak keluar bakat terpendam. Inilah masanya, bang.
2: Betul. Saya dah ada kawan Abang Bomba lah. Abang Bomba kita ni dia pernah masuk pertandingan menari juga. Menari Zaptin, menari apa nama yang dekat Johor tu apa? Bukan Zaptin lah. Zaptin joget lah. Apa semua. Dia memang berbakat, tapi jiwanya lebih ke bomba lah.
1: Yelah, tapi nak jadi bomba pun bukan senang.
2: Betul lah.
1: Hari tu kan kami pergi ke tempat bomba kan. Kami cuba satu latihan. Baru satu dah tercungap-cungap ya. Dah tak nak repeat.
2: Tak nak repeat.
1: Biarlah bomba jadi bomba. Kami nak jadi penyampai radio
2: Okay. Jadi ada juga daripada Fazli Kimo katanya, dalam banyak abis bomba, baris depan tu paling layan. Kalau orang nak tengok macam mana abang bomba paling depan tu menari, boleh tengok dekat Facebook kami. Okay.
1: Ya, betul. Ada juga jadi daripada Jenny Marina katanya, alahai comelnya memasing walaupun muka ganas.
2: Tapi kebanyakan bomba sekarang tak ganas dan mukanya jambu-jambu sekarang. Nampak macam hand sensor kan.
1: Ya, betul. Saya setuju lah dengan statement tu.
2: Betul kan. Sebab itu hari Anne pun kata dia pergi dekat sana, kebanyakan muka macam saya. Betul kan?
1: Muka macam awak. Awak jambu lah.
2: Lebih kurang lah.
1: Jambu batu.
2: Wait, ada Peace One War katanya, aduh ni rosak ni, kena tekan butang reset.
1: Tapi tak apalah, sekali-sekala untuk abang-abang bomba ni menghiburkan orang juga.
2: Ya, betul. Menghibur hati orang, menghibur hati sendiri kan. Dia selama ni nak pergi menyelamatkan orang. Abang-abang bomba ni pun nak menyelamatkan diri sendiri juga, menghibur dengan buat persembahan macam ni juga.
1: Ya, yang penting kami yang tonton video ni pun terhibur dengan gelagat abang bomba. Jadi terima kasih abang-abang bomba semua. Sebab selama ni bertugas selamatkan kemalangan, selamatkan kecemasan, beberapa perkara kan.
2: Bukan kecemasan saja, walaupun perkara-perkara yang kecil pun, selamatkan kucing pun bomba, abang-abang akan tetap pergi juga.
1: Memang function.
2: Okay, baik, selesai sudah untuk 3 video tular kita pada hari ini. Anda kata anda terlepas, nak saksikan apa yang kami cerita pagi ini, boleh saksikan kembali di Facebook Live KLFM Official. Terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kami di TikTok Live KLFM Official pada waktu ini. Jangan lupa untuk terus tap-tap like-like dan juga komen-komen di sana. Okay.
1: Baik, seperti biasa, waktu-waktu macam ni kita ada satu lagu Hindi nak belanja anda semua. Hari ini kita ada lagu Mary Meh Bob Boba.
2: Mary Meh Boba. Sedap ni pagi-pagi minum teh boba ni.
1: Sedap. Nanti kita pergi .
2: Tapi jangan minum banyak sangat, manis.
1: Ya, betul. Rentak pagi KL.
2: Baru KL.